Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Papa ngegaru sih.
1: Bisa aja jadi, nih anak. Jaman kita, mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

Indonesia menjadi negara penghasil sampah plastik terbanyak kedua di dunia. Plastik membutuhkan waktu 500 tahun untuk terurai secara alami. Apabila dibiarkan terus menumpuk, plastik akan menjadi bahaya bagi masa depan karena dapat mencemari lingkungan yang mempengaruhi air, udara, dan tanah. Maka, mari kurangi sampah plastik dengan cara gunakan tas belanja sendiri dari rumah, bawa botol minum saat bepergian, dan bawa sampah plastik yang ada ke tempat daur ulang. Kurangi sampah plastik untuk masa depan yang lebih baik.

0: Vale, sabe, sabe, sabe.
1: Jangan diam dah.
2: Ya, salah mencet.
3: Siapa no?
2: Oh, on.
4: Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
5: No matter what. No matter what.

0: Ya, teman Produa, saat ini sudah pukul 7 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Dan seperti biasa, sesaat lagi kita akan mengikuti update perkiraan cuaca hari ini, edisi Minggu 19 Juli 2026. Dan saat ini sudah terhubung bersama kita Kak Sumihar ya, dari BMKG Rana yang bertugas sebagai forecaster hari ini. Kita sapa dulu, halo, selamat pagi.
1: Halo Mbak.
0: Iya Kak Sumihar, gimana pagi ini Minggu ya?
1: Ya, pasti tetap semangat dong.
0: Semangat dan sehat selalu ya Kak Sumihar. Baik, langsung saja kita dengarkan perkiraan cuaca hari ini edisi Minggu 19 Juli 2026 untuk wilayah Kabupaten Natuna dan sekitarnya. Silakan.
1: Oke Mbak. Selamat pagi teman-teman Pro 2 dan para pendengar Pro 1 RRI Rana Natuna. Bersama saya Sumir Syahan, forecaster BMKG Rana yang bertugas, izin menyampaikan informasi cuaca hari ini di wilayah Kabupaten Natuna, Minggu 19 Juli 2026. Masih terbentuknya belokan angin atau shear line dan kelembapan udara yang relatif basah mendukung pertumbuhan awan-awan hujan di wilayah Natuna hari ini. Secara umum, kondisi cuaca hari ini diperkirakan berawan dengan potensi hujan ringan. Berikut kondisi cuaca di wilayah Natuna hari dengan diperkirakan. Pada pagi hari, secara umum kondisi cuaca diperkirakan dalam keadaan cerah berawan hingga berawan. Pada siang hingga sore hari, secara umum kondisi cuaca diperkirakan dalam keadaan cerah berawan hingga berawan dan terdapat potensi hujan ringan di seluruh wilayah Natuna. Pada malam hari, secara umum kondisi cuaca diperkirakan dalam keadaan berawan. Lalu pada dini hari secara umum kondisi cuaca diperkirakan dalam keadaan berawan. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 65 hingga 95%. Pola angin bergerak dari arah selatan hingga barat dengan kecepatan angin berkisar antara 4 hingga 20 km per jam. Untuk keadaan gelombang laut di wilayah perairan Laut Natuna berkisar antara 0,1 hingga 0,5 meter atau dalam kategori tenang hingga rendah. Kami menghimbau untuk teman-teman Pro 2 dan para pendengar Pro 1 RRI Rana Natuna untuk selalu waspada terhadap pertumbuhan awan gelap dan tebal yang menjulang tinggi atau dalam istilah lain disebut awan cumulonimbus, karena dapat memicu terjadinya guntur disertai petir, hujan lebat, dan angin kencang yang disertai peningkatan tinggi gelombang secara tiba-tiba. Selalu utamakan keselamatan dalam beraktivitas. Semoga bermanfaat. Terima kasih Mbak.
0: Baik, terima kasih kembali Kak Sumihar atas informasi dan himbauannya. Semoga bermanfaat dan selamat bertugas kembali.
1: Sama-sama, Mbak.
0: Oke, teman Pro 2 dan pendengar Pro 1, itu tadi update perkiraan cuaca untuk wilayah Natuna dan sekitarnya kerjasama RRI dan BMKG Ranai. Info cuaca bisa didengarkan setiap harinya pukul 7 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat.

0: beli ini, ini, ah nih nih sama ini nih nih.
1: Ibu belanja online lagi, banyak banget belinya.
0: Mumpung diskon, harus gerak cepat sebelum kehabisan.
1: Beli apa aja? Mana lihat?
2: Duh, ini sellernya abal-abal kok dibeli sih. Harus hati-hati, Bu, kalau lagi belanja online.
0: Oh ya?
2: Sebelum belanja online, Ibu harus cek dulu ulasan toko. Periksa ulasan dari orang-orang yang pernah belanja, dari rating toko dan kolom ulasan. Cek harganya juga. Selalu curiga jika toko menawarkan harga yang terlalu murah dan jauh dari harga rata-rata di pasaran. Jika harga terlalu murah, ada kemungkinan produk palsu atau tidak orisinal. Terus bisa pilih toko yang recommended. Chat dengan penjualnya dulu dan bisa pilih nih opsi COD.
0: Opsi COD? Biar bisa marah-marahin kurirnya ya?
2: Ya enggak lah, Bu.
0: Lalu?
2: Kalau pakai COD dan barangnya enggak sesuai, bisa dikembalikan sesuai prosedur yang berlaku. Udah nih, udah adik pilihin toko yang aman. Sama minta tolong beliin dress satu ya.
0: Pantas pesanan ibu nambah.

kepikiran gak sih? Kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut R. John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan. Warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya.

0: 고두마.
1: Gak pakai helm nih, Din.
2: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
1: Yakin, Din?
2: Yakin, gak jauh juga. Percaya deh.
1: Bener ya?
2: Iya, gak bakal ketangkap polisi juga.
3: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

0: Aduh panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar enggak gosong.
1: Eh, minta pong hand bodinya.
0: Lain hand body. Sunscreen ini.
1: Sunscreen. Apa itu?
0: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara Franz Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
1: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama Franz Glitter tuh dari mana?
0: Oh, omku itu?
1: Hah, iya kah? Loh, masa tuh omu sih?

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Ya masih di Pro 2 teman terbaik kamu. Nah teman Pro 2 penggemar film horor, ia akan dimanjakan dengan deretan judul baru yang siap menghantui layar lebar sepanjang 2027 nanti ya teman Pro 2. Jadi mulai dari kisah supranatural, kemudian teror psikologis, hingga kelanjutan waralaba legendaris teman Pro 2 ya, semuanya dipersiapkan untuk menghadirkan pengalaman yang mencekam. Salah satu yang paling dinantikan yaitu The Conjuring teman Pro 2 ya, The Conjuring dengan itu First Communion. Nah teman Pro 2, film ini akan mengangkat kisah awal pasangan Ed dan Lorraine Warren yang sebelumnya itu dikenal luas sebagai pemburu kasus supranatural ya. Dan teman Pro 2, selain ada The Conjuring, tahun 2027 nanti juga akan diramaikan oleh sejumlah film horor lain yang siap meneror penonton. Nah ya, melansir dari berbagai sumber, berikut 5 film horor yang siap menghantui penonton pada tahun 2027 nanti. Yang pertama ada The Conjuring tadi ya teman Pro 2. Jadi film ini menjadi salah satu film horor yang paling dinantikan dan akan tayang pada 10 September 2027. Dan film ini teman Pro 2 mengungkapkan kisah awal Ed dan Lorraine Warren yang sebelumnya keduanya itu dikenal sebagai pasangan penyelidik paranormal. Nah, aktor muda Gerard Wiring ini teman Pro 2 dan Amanda Peeks akan menggantikan Patrick Wilson dan Vera Farmiga sebagai Ed dan Lorraine ya. Jadi Ed dan Lorraine-nya itu diganti ya teman Pro 2, yang mungkin sebelumnya itu Patrick Wilson dan Vera Farmiga. Sekarang ini diganti sama aktor muda yaitu Gerard Wiring dan Amanda Peeks ya. Ceritanya itu teman Pro 2 mengikuti salah satu penyelidikan pertama pasangan Warren saat menghadapi kekuatan supranatural yang mengubah perjalanan hidup mereka. Nah, selanjutnya teman Pro 2 ada film A Quiet Place Part 3 ya, part 3-nya teman Pro 2. Jadi waralaba A Quiet Place itu akan berlanjut melalui A Quiet Place Part 3 ya, yang kini telah memasuki proses syuting. Nah, udah masuk proses syuting nih teman Pro 2. Film tersebut melanjutkan perjuangan para penyintas menghadapi makhluk yang mematikan yang berburu berdasarkan suara. Wow ya. Dan John Skransky ini kembali menulis, memproduksi sekaligus menyutradarai film yang akan tayang 30 Juli 2027 nanti ya. Dan teman Pro 2 selanjutnya ada film The Exorcist Martyrs ya. Jadi ini garapan sutradara Mike Flanagan teman Pro 2 yang dijadwalkan akan tayang pada 12 Maret 2027 nanti. Film ini teman Pro 2 bukan sequel ya, melainkan menghadirkan pendekatan baru yang dianggap radikal terhadap kisah horor klasik tersebut. Sinopsisnya itu resmi masih dirahasiakan ya sinopsis resminya itu, tetapi ya film ini dipastikan membawa cerita baru. Kemudian ya meski masih terhubung dengan semesta The Exorcist ya. Scarlett Johansson

dengan keuntungan komersial terbesar ya. Dan di remake oleh The Blair Witch Project ini dijadwalkan tayang pada 2027 sebagai versi terbaru dari film sebelumnya. Mungkin nanti alurnya itu mengikuti sekelompok orang yang memasuki hutan untuk menyelidiki mitos penyihir Blair ya. Dan sebelumnya mengalami berbagai kejadian mengerikan. Nah, hingga kini rumah produksi masih merahasiakan sinopsis daftar lengkap para pemainnya nih teman-teman dua. Dan yang terakhir ada Paranormal Activity yang menjadi reboot terbaru yang dikembangkan oleh Blumhouse ya teman-teman dua bersama James Wan. Nah, kehadirannya nih teman-teman dua diharapkan menghidupkan kembali salah satu franchise horror yang tersukses yang dikenal melalui konsep rekaman kamera pengawas. Nah, jadi teman-teman dua, film ini dijadwalkan akan tayang pada 21 Mei 2027 ya. Dan film ini merupakan wujud evolusi baru sambil tetap mempertahankan nuansa klasik dari film terdahulunya. Nah, teman-teman berdua, itu tadi 5 deretan film horor yang akan tayang pada tahun 2027, dan ada The Conjuring yang sangat dinantikan oleh para pencinta film horor ya. Informasi lengkap bisa kamu akses kembali melalui rri.co.id.

0: aku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik,

lagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: Wait, hold up, stop.
1: Bosan dengan rutinitas harian yang itu-itu aja? Mau cari informasi sekaligus hiburan yang santai? Kami punya solusinya. Bisai, Bincang Santai, podcastnya RRI Ranai. Acara podcast yang membawa kamu dalam diskusi santai dan menyenangkan dengan tema menarik di setiap episodenya. Saksikan Bisai hanya di channel YouTube RRI Ranai dan RRI Digital.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah. Asyik, gak ketahuan. Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
1: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

demikian, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.

Masih di Pro 2 teman terbaik kamu. Nah teman Pro 2, kesuburan wanita itu dipengaruhi oleh banyak faktor ya. Mulai dari pola makan, kemudian gaya hidup, hingga kebiasaan sehari-hari. Ya padahal beberapa kebiasaan yang mungkin terlihat sepele itu justru berdampak pada kesehatan reproduksi dan peluang kehamilan ya. Nah mungkin ada kamu sama Pro 2 yang saat ini sedang program kehamilan dan agak menunggu-nunggu nih, agak menanti-nanti garis 2 merahnya ya. Nah teman Pro 2, jadi melansir dari CNN Indonesia, berikut ada beberapa kebiasaan sehari-hari yang dapat mengganggu kesuburan wanita yang ya mungkin kita anggap sepele dan kita mungkin nggak tahu, oh ternyata berdampak ya pada kesehatan reproduksi dan peluang kehamilan kita. Nah yang pertama itu ada kebiasaan merokok ya, dan kebiasaan merokok ini dapat menurunkan kualitas sel telur dan mempercepat penuaan ovarium. Nah, zat kimia dalam merokok nih teman Pro 2 juga dapat merusak saluran tuba falopi ya, sehingga meningkatkan resiko kehamilan ektopik atau keguguran. Nah, ya. Jadi buat kamu yang mungkin jarang sih ada perempuan yang merokok, tapi ada ya, ada. Kalau kamu perempuan perokok dan ingin lagi program kehamilan ya, bisa berhenti dulu merokoknya agar kualitas sel telurnya itu meningkat ya, dan bisa berhasil ya program kehamilannya. Nah kemudian selanjutnya teman Pro 2, yaitu minuman alkohol ya. Jadi minuman alkohol secara berlebihan itu juga dapat mengganggu keseimbangan hormon reproduksi. Hal ini berpotensi menyebabkan gangguan ovulasi dan siklus haid tidak teratur yang akhirnya menurunkan peluang kehamilan ya. Dan selanjutnya teman Pro 2, ada stres berlebihan. Nah ini kayaknya sering banget ya perempuan-perempuan mengalami stres yang berlebihan, apalagi kalau misalkan sudah menanti lama tetapi belum kunjung juga diberikan. Nah itu membuat mungkin sebagian wanita itu menjadi stres ya. Stres kronis itu dapat mempengaruhi hormon yang mengatur ovulasi teman Pro 2. Saat tubuh stres, produksi hormon kortisol itu meningkat dan dapat menghambat pelepasan sel telur. Selain itu teman Pro 2, stres juga berdampak pada pola makan dan pola tidur yang ikut mempengaruhi kesuburan ya. Memang ada beberapa orang, sebagian orang ketika ia stres itu makanannya

tidur karena ya banyak pikiran karena stres ya. Jadi kurangi stres teman Pro 2 ya, bahwa carilah apa yang bisa menyenangkan, yang bisa mengalihkan pikiran kita dan tidak stres, sehingga hormon yang mengatur ovulasi itu tidak terpengaruh ya teman Pro 2. Selanjutnya teman Pro 2, ada berat badan yang tidak ideal ya. Baik kelebihan berat badan maupun kekurangan berat badan itu sama-sama beresiko ya. Obesitas itu dapat menyebabkan sindrom ovarium polikistik atau PCOS ya teman Pro 2. Jadi ketika badan kita obesitas itu bisa menyebabkan PCOS. Dan sementara ketika berat badan terlalu rendah itu dapat menghentikan ovulasi. Jadi yang sedang-sedang aja ya, jangan terlalu obesitas, yang terlalu gemuk, jangan terlalu kurus juga ya teman Pro 2. Karena sama-sama beresiko untuk mendapatkan peluang mendapatkan kehamilan. Menjaga indeks massa tubuh atau IMT ideal ya teman Pro 2 itu penting untuk menjaga siklus haid dan tetap teratur tentunya. Jadi kalau kita siklus haidnya teratur itu insya Allah subur ya, jadi akan lebih mudah untuk mendapatkan kehamilan. Selanjutnya yang terakhir teman Pro 2, ada kurang tidur ya. Nah, pola tidur yang berantakan ini juga sangat berpengaruh ya ke teman Pro 2, karena mengganggu ritme sirkadian tubuh. Padahal ritme ini berperan dalam mengatur hormon reproduksi ya. Kurang tidur dalam jangka panjang itu juga dapat menurunkan kualitas sel tidur. Nah, jadi dokter itu menyarankan agar wanita yang sedang merencanakan kehamilan itu mulai memperbaiki gaya hidup sejak dini ya teman Pro 2. Langkah hidup itu dapat mulai dari ya cukup tidur, kemudian menjaga berat badan ideal, bisa mengelola stres serta menghindari rokok dan alkohol. Nah, teman Pro 2, itu tadi informasi terkait kebiasaan yang dapat mengganggu kesuburan wanita. Informasi lengkap bisa kamu akses kembali melalui CNN Indonesia.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

0: Well, who's next?
1: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
2: Iya, Bu.
3: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
4: A few inches later.
3: Ah, ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
4: A few moments later.
3: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
4: One eternity later.
3: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
4: Few inches later.
3: Aduh, capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
4: Eventually.
3: Udah jam banget 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
5: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.

0: antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku minum dulu ah. Asyik, gak ketahuan. Minum dulu lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
1: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke? Okay?

Tahukah Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari menjaga

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingabul. Papa ngagau sih.
1: Bisa aja jajan, nih anak. Jaman kita, mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk, domika, awasi domika, pangan jajan domika, anak supaya terbentengi domika, dari pangan jajan berbahaya.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Heh, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
4: Pro 2. Masih di Pro 2, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, apa kabarnya di hari ini? Semoga sehat selalu, kemudian tetap semangat, dan tentunya harus tetap produktif, teman Pro 2. Nah, teman-teman, kembali lagi bersama aku, Zarni, ya, di program kebanggaan kita di pojok UMKM, teman Pro 2. Dan program ini akan selalu hadir untuk memberikan ruang, kemudian inspirasi dan motivasi bagi para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah di Kabupaten Natuna dan sekitarnya. Oke, teman Pro 2, UMKM adalah tulang punggung perekonomian daerah ya. Nah, dari usaha rumahan, kemudian kuliner khas Natuna, kemudian kerajinan tangan hingga inovasi kreatif anak muda, teman Pro 2. Nah, semuanya punya cerita perjuangan yang luar biasa ya. Nah, melalui program ini ya, program acara ini, teman Pro 2, kita akan mengenal lebih dekat nih para pelaku usaha UMKM, kemudian strategi mereka bertahan dan berkembang, teman-teman, serta tips-tips menarik yang bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Dan seperti biasa, teman Pro 2, dalam edisi kali ini kita akan ngobrol langsung ya dengan narasumber kita yang istimewa ya, yang akan berbagi pengalaman, kemudian tantangannya dan juga peluang usaha yang bisa dikembangkan di daerah kita tercinta. Dan kali ini udah hadir nih bersama kita, teman Pro 2, ada narasumber kita ya. Ada ownernya dari Titik Kumpul Cafe nih, teman Pro 2. Ada Bang Erwin di sini. Halo, apa kabar Bang Erwin?
5: Halo, kabar baik. Selamat siang.
4: Oke, teman Pro 2, kali ini ya kita bakal membahas tentang membangun identitas melalui konsep yang unik. Terus sebelum kita masuk ke pembahasan kita kali ini, aku bakal puterin dulu beberapa lagu berikut ini, teman-teman ya. Dan buat teman-teman semua, jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

Kalau dengar kata UMKM digital, apa yang langsung terbayang? Toko online di marketplace. Akun Instagram yang jualan. Ya, betul. Tapi coba kita lihat lebih dalam lagi. UMKM digital itu sebuah mindset, sebuah cara baru untuk bertahan, tumbuh, dan menang. Dulu, membuka usaha butuh modal besar. Sekarang, dengan UMKM digital, smartphone-mu adalah tokomu. Jaringan Wi-Fi adalah jalur distribusimu. Dan konten kreatif adalah juru iklan terbaikmu. Tapi ingat, digital itu bukan mantra ajaib. Digital adalah alat yang membuatnya bernyawa tetap sama. Kualitas produk, pelayanan pelanggan yang tulus, dan ketekunan. Untuk semua pejuang UMKM di luar sana, layar ponselmu itu adalah jendela duniamu. Setiap like, setiap komentar, setiap order yang masuk, itu adalah bukti bahwa pasarmu tidak lagi seluas kampung atau kota, tetapi seluas jaringan internet. Kamu punya produk, kamu punya keahlian, digitalkan. Masa depan ekonomi kita ada di genggaman tangan para pejuang UMKM digital.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu.
1: Oke teman Pro 2, kita kembali lagi ya di obrolan kita pojok UMKM kali ini teman-teman. Nah kita langsung aja nih teman Pro 2 ya ngobrol sama Bang Erwin. Nah Bang Erwin, kita lihat sekarang ya bisnis cafe shop itu atau cafe itu menjamur banget nih Bang Erwin ya. Menurut Bang Erwin nih, seberapa penting sih sebenarnya kita itu memiliki konsep yang unik saat memutuskan membuka kafe nih Bang Erwin?
2: Penting sekali. Bagi saya konsep itu adalah jiwa dari sebuah kafe. Kalau kita cuma jual kopi dan makanan, di tempat lain juga banyak. Tapi di titik kumpul, kami ingin pengunjung tidak cuma datang untuk makan, tapi merasakan pengalaman. Itulah kenapa kami pilih lokasi di bawah pohon. Outdoor ya. Ini agar ramah lingkungan dan adem secara alami. Lantainya pun kami pakai batuan granit, bukan keramik biasa, supaya kesan ketantainya dan alaminya makin dapat.
1: Wah, enak banget ya tempatnya Bang Erwin. Nah, buat santai, kemudian sambil nikmatin kopi, kemudian cemilannya ya. Nah, pemilihan lokasi di depan kantor Lurah Batu Hitam ini, Bang Erwin memang sengaja untuk menciptakan suasana santai di tengah hiruk pikuknya aktivitas warga atau gimana nih Bang?
2: Jadi kafe saya ini di samping rumah, jadi seperti taman, makanya kami desain tempat ini seperti tempat yang enak buat ngobrol.
1: Oke, selain suasana alam dan granitnya nih Bang Erwin, ada satu fasilitas yang menarik perhatian aku nih Bang Erwin. Ada free karaoke. Nah, biasanya itu kan kafe ya, itu identik dengan suasana yang tenang, kemudian musiknya juga mas musik latar ya. Nah, kenapa Bang Erwin justru ya kasih fasilitas karaoke gratis buat pengunjung nih? Nah, Bang Erwin, ntar dulu dijawabnya ya. Kita break dulu, kita dengerin dulu beberapa lagu berikut ini sebelum Bang Erwin kasih jawabannya, oke? Oke, teman-teman ya, kita break dulu. Tetap stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Ra, Era, dari tadi kamu lihat HP terus? Lagi apa sih?
1: Ini nih, aku lagi baca berita di media sosial, Ta. Suaminya selingkuh sama teman sekantor. Ih, parah banget. Tadi ya, malah ada berita suaminya selingkuh sama ipar sendiri. Waduh.
0: Loh, itu dari tadi yang kamu baca berita yang bikin kamu kesel semua ya?
1: Iya sih, tapi seru aja bacanya, bikin penasaran.
0: Nah, itu namanya doom scrolling, Ra. Kebiasaan terus-menerus membaca berita negatif tanpa henti.
1: Waduh, pantesan ya, aku jadi makin cemas, terus kepala juga jadi pusing.
0: Makanya, jangan kebanyakan. Boleh cari informasi, tapi tetap batasi waktu main HP, Ra.
1: Iya juga ya, daripada stres, mending istirahat dulu. Ngopi yuk.
0: Nah, gitu dong. Ingat, gunakan media sosial dengan bijak.
2: Terlalu sering doom scrolling dapat memicu stres dan kecemasan. Batasi waktu di media sosial dan jaga kesehatan mental Anda.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
4: Pro 2. Oke teman-teman, berdua kita kembali lagi di obrolan kita di pojok UMKM dan menyambung pertanyaan aku tadi ya teman-teman, juga Bang Erwin. Nah, selain suasana alam dan granitnya Bang Erwin tadi ya, ada fasilitas menarik yaitu free karaoke. Nah, ini gimana nih Bang Erwin? Karena kan kafe itu biasanya itu musiknya tenang dan juga ada musik latar ya. Gimana tuh Bang Erwin? Kok tiba-tiba Bang Erwin ada fasilitas gratis karaoke untuk para pengunjung nih?
5: Nah, itu salah satu unique selling point kami. Kami melihat orang Indonesia itu suka bersosialisasi lewat musik. Dengan adanya free karaoke, suasana jadi lebih cair. Pengunjung yang tadinya tidak kenal bisa jadi nyanyi bareng. Ini mendukung konsep titik kumpul itu sendiri. Tempat di mana orang benar-benar berkumpul dan berinteraksi. Bukan cuma sibuk main HP masing-masing.
4: Wow, menarik banget ya Bang Erwin. Nah, jadi meskipun baru buka ya di akhir 2025 kemarin, nah titik kumpul kafe ini sudah punya karakter yang kuat teman Pro 2. Oke, terakhir nih Bang Erwin ya, harapan Bang Erwin nih, ownernya titik kumpul kafe, apa nih buat para pengunjung yang datang ke titik kumpul kafe?
5: Harapan saya sederhana, saya ingin setiap orang yang keluar dari sini merasa lebih rileks sesuai namanya. Semoga tempat ini terus menjadi titik kumpul yang positif bagi warga Batu Hitam dan sekitarnya.
4: Luar biasa. Nah, terima kasih Bang Erwin ya, owner titik kumpul kafe, atas waktunya. Semoga sukses dan buat titik kumpul kafenya juga semoga rame terus ya, banyak pelanggannya teman-teman ya. Bang Erwin juga terima kasih untuk waktunya ya, sudah ngobrol bareng di pojok UMKM Bang Erwin.
5: Sama-sama.
4: Oke teman Pro 2, berakhir sudah kita di segmen kali ini di pojok UMKM teman Pro 2. Nah, buat teman-teman yang di luar sana ya, mungkin kamu lagi merintis usaha atau masih mikir-mikir nih mau mulai dari mana ya. Jangan lupa stay tune terus ya teman-teman di Pro 2 di pojok UMKM teman-teman. Nah, siapa tahu nih setelah dengerin obrolan kita nih teman-teman ya, kamu bisa langsung termotivasi dan langsung action nih. Oke teman Pro 2, kita sudah di akhir segmen ya di obrolan pojok UMKM kali ini teman Pro 2. Dan buat teman-teman semua di luar sana, mungkin ada yang lagi ngerintis usaha ataupun masih mikir-mikir nih mau mulai dari mana teman Pro 2. Nah, siapa tahu setelah dengerin obrolan kita di hari ini ya teman-teman, kamu bisa langsung termotivasi buat action-nya teman Pro 2. Oke teman Pro 2, aku Zarni pamit undur diri di segmen obrolan pojok UMKM kali ini. Dan kita bakal ketemu lagi di lain kesempatan teman Pro 2. Dan teman Pro 2 ya, jangan takut memulai dari kecil karena semua usaha besar pernah ada di titik nol teman Pro 2. Aku Zarni pamit undur diri teman-teman ya. See you and bye-bye.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

Oke teman Pro 2 masih di Pro 2 teman terbaik kamu. Dan teman-teman sekarang sudah pukul 13 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat teman Pro 2. Dan hari ini kayaknya cuaca cerah banget ya. Tapi gak tahu juga sih teman Pro 2, takutnya ntar sore hujan ya. Jadi buat teman-teman hari ini yang lagi pada jalan-jalan, yang lagi pada ngumpul bareng keluarga ya, lagi pada bersih-bersih rumah, selamat beraktivitas di hari ini teman Pro 2. Semoga hari ini menyenangkan. Dan yang lagi galau, semoga hilang dari kegalauannya ya teman-teman. Dan besok juga udah mulai kerja lagi, teman Pro 2 harus tetap semangat tentunya ya. Jangan sampai hari ini weekend besoknya lagi males kerja, jangan dong ya. Kita harus kerja teman Pro 2, harus semangat kerjanya ya. Oke teman-teman, di siang hari ini kembali satu informasi seputar olahraga. Ini ada Putri KW tumbangkan wakil Amerika Serikat teman Pro 2. Pembulu tangkis tunggal Putri Indonesia Putri Kusuma Wardani sukses melangsung ke babak 16 besar Japan Open 2026 setelah tampil memukau pada laga pembuka di hari Rabu 15 Juli 2026. Pertandingan di arena Tokyo Metropolitan Gymnasium Jepang, andalan merah putih tersebut berhasil menyingkirkan pemain berpengalaman asal Amerika Serikat, Bei Wen Zhang. Dan kemenangan mengesankan diraih lewat keunggulan 2 game langsung dengan skor telak 21 banding 6 dan 21 banding 15 hanya dalam durasi 29 menit teman Pro 2. Dan hasil positif tersebut menempatkan Putri sebagai tumpuan tunggal putri tanah air yang masih terus melaju di turnamen level Super 750 ini. Sejak awal game pertama dimulai, teman Pro 2, dominasi penuh langsung dipegang oleh atlet yang akrab disapa Putri KW ini lewat permainan agresif, variasi pukulan tajam dan dikombinasikan dengan tingkat akurasi tinggi membuat sang lawan benar-benar mati kutu di atas lapangan. Kondisi tersebut memaksa Bei Wen Zhang ini melakukan banyak kesalahan sendiri akibat tekanan bertubi-tubi yang datang dari berbagai sudut net teman Pro 2. Tanpa menemui kendali berarti, Putri langsung menutup penuh pertama pertandingan ini dengan keunggulan yang sangat mencolok. Oke teman Pro 2, itu tadi satu informasi seputar olahraga ya teman-teman, dan informasi ini aku akses dari rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Oke, teman Pro 2 masih di Pro 2 teman terbaik kamu, dan sekarang sudah pukul 13 lebih 25 menit waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, selamat siang buat teman-teman yang baru bergabung di siang hari ini. Nah, kalau tadi cuacanya cerah ya teman Pro 2, cerah banget, tapi kayaknya sekarang ada rada-rada mau mendung nih ya teman-teman. Jadi buat teman Pro 2 yang lagi di jalan atau mau keluar ya, mau pergilah ya, pokoknya jalan-jalan atau kemana, jangan lupa yang berkendara roda 2 itu disiapin dulu mantelnya di jok motor, karena takutnya tiba-tiba hujan teman-teman ya. Jadi ada persiapannya biar kamu gak demam ya. Dan mungkin hari ini ada yang camping atau baru pulang camping bareng keluarga teman Pro 2, mungkin lagi capek ya, lagi istirahat di rumah, selamat istirahat. Ada juga nih yang weekendnya itu teman-teman bukan dihabiskan untuk jalan-jalan ataupun nongkrong-nongkrong ya bersama teman ataupun keluarga, tapi dihabiskannya malah di tempat tidur. Ada juga seperti itu teman berdua. Jadi liburnya itu memang untuk rebahan ya, mungkin ngumpulkan atau mengumpulkan energi buat besok, karena besok juga udah kerja lagi teman berdua. Jadi hari ini istirahat full di rumah, biar besok tenaganya full tank ya, 100% lagi. Jadi di charge dulu teman Pro 2 ya, baterainya, jadi biar besok semangat lagi kerjanya ya. Ada juga yang seperti itu, tapi ada juga yang libur itu, weekend itu dihabiskan buat jalan-jalan bareng keluarga ya, ngumpul-ngumpul, terus mancing ataupun ya, mana yang suka hobi mancing-mancing ya, berenang dan lain sebagainya teman Pro 2. Oke teman-teman, di siang hari ini kembali satu informasi masih seputar olahraga teman-teman. Ini ada kalahkan Kamboja skuad Garuda, kuasai grup A CV Cup 2026. Tim nasional putri putra Indonesia sukses merebut posisi puncak klasemen sementara grup A turnamen CAV Cup 2026 setelah menangani laga perdana pada Kamis 16 Juli 2026 melalui siaran langsung yang ditayangkan di aplikasi streaming video.com dari Quezon City Arena Filipina. Skuad Garuda berhasil mengandaskan perlawanan Kamboja dengan kemenangan telak 3 set langsung teman-teman. Dominasi Farhan Halim dan kolega di atas lapangan berbuah manis lewat skor akhir yang sangat meyakinkan, yakni 25-18, kemudian 25-18 dan 25-21. Tambahan 3 poin penuh di ini teman Pro 2 menjadikan Indonesia sebagai satu-satunya tim di grup A yang mampu mengamankan kemenangan sempurna tanpa kehilangan satu set pun. Sementara itu Kamboja terpaksa bertahan di peringkat kedua klasemen sementara dengan torehan 2 poin di kantong mereka. Poin tersebut mereka dapatkan setelah pada pertandingan sebelumnya berjuang ekstra keras untuk menjinakkan perlawanan tuan rumah Filipina lewat drama 5 set yang berakhir 3-2. Kekalahan tipis pada laga pembuka tersebut ya membuat Filipina kini harus rela terdampar di dasar klasemen sementara dengan modal 1 poin saja. Situasi perolehan angka di ini otomatis membuat pertandingan antara Indonesia melawan Filipina pada Jumat 17 Juli 2026 kemarin menjadi partai yang sangat krusial teman Pro 2. Skuad asuhan pelatih Reidel Toiran dituntut untuk kembali memetik kemenangan penuh pada laga kedua tersebut demi mengunci status sebagai penguasa grup teman Pro 2. Jika skenario tersebut berjalan mulus ya, langkah kaki tim Merah Putih menuju babak semifinal dipastikan akan berjalan lebih cepat tanpa harus menunggu hasil laga lain ya teman-teman. Oke teman Pro 2, itu tadi satu informasi di siang hari ini masih seputar olahraga voli, dan informasi ini aku akses dari rri.co.id.
1: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Kalau di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Rayford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ASOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata

0: kalau di posisi 2 Bernadia lagi bukan kak? Bukan. Minggu ini cuma 2 lagunya Bernadia yang ada di chartnya top 20. Oke, kita gak tahu minggu depan apakah ada lagu baru lagi, we'll see. Tapi yang jelas di posisi 2 kita mau dengerin sekarang lagu dari Raim Laude dengan Ikrok.
1: Number 2.

20 ada Sal Priadi dengan foto kita blur. Posisi 19 Selina Grace dan Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Posisi 18 Ari Lesmana Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi. Di posisi 17 ada Nuka Jalan Keluar. Posisi 16 Samuel Cipta Jagat Rasa. Posisi 15 Change dengan LDR. Di posisi 14 ada Gea Indrawari dengan 1000 Kali. Posisi 13 ada Dia featuring Indah Kus Malu-Malu. Posisi 12 Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Di posisi 11 ada Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 10 Tulus dengan Teh Hijau. Posisi 9

0: dalam 2001 kali Adrian Halim. Di posisi 5 ada Pamungkas, berapa kali kita saling memaafkan. Posisi 4 Bernadia Rabun Jauh. Posisi 3 Bernadia lagi dengan Kita Buat Menyenangkan. Dan di posisi 2 minggu ini ada Raim Laode dengan lagunya yang berjudul Ikroh. Kalau gitu langsung aja teman Pro 2, juara 1 kita untuk minggu ini, here is Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number 1.

0: jam soalnya. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak buat label yang udah support, buat Chilaon 7, Raim Laode, Juni Record, Pamungkas, Emotion, My Music, Farel Hilal, Sunny Dare, Tulus Company, Antinormal, Gea Change, Wisnu Santika, dan juga Orang Pertunjukan ya. Gak lupa aku ingetin buat yang mau support lagu kesukaannya, jangan lupa untuk request di Pro 2 FM Network dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Okay? Habis ini ada International Top 20, jadi aku cabut dulu. Terima kasih buat soundman kita Oza, Desi Aldiana pamit, dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye!
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro 2, waktunya Info Pro 2 barengan sama Ivan Charmedian.
1: Info Pro 2.
0: Kabar pertama, kabar panas dari panggung sepak bola sejagat di mana bomber andalan tim nasional Prancis, Mbappe, saat ini memimpin daftar sementara pencetak gol terbanyak atau top skor Piala Dunia. Penampilan impresif dan penyelesaian akhir yang sangat klinis di setiap laga penentu membuat Mbappe sukses mengungguli deretan striker elit dunia lainnya dalam pemburuan sepatu emas musim ini. Ketajaman luar biasa yang ditunjukkan oleh sang mega bintang tidak hanya membesar peluang individunya untuk merengkuh gelar top skor, tetapi juga menjadi pilar krusial bagi produktivitas serangan timnya dalam upaya mempertahankan konsistensi performa di fase-fase krusial turnamen.
1: Info Pro 2.
0: Beralih ke industri sinema global yang diguncang oleh kesuksesan komersial luar biasa. Setelah film terbaru berjudul Obsession dilaporkan berhasil meraup pendapatan fantastis mencapai 7,1 triliun rupiah dan resmi masuk dalam jalur film tercuan sepanjang sejarah. Angka pendapatan masif yang diraih dalam waktu singkat ini didorong oleh ledakan jumlah penonton lintas negara serta penjualan tiket yang terus mencetak rekor sold out di berbagai jaringan bioskop internasional. Para analis box office memprediksi bahwa performa komersial Obsession masih akan terus meroket tajam dan berpotensi besar menggeser posisi beberapa mahakarya legendaris di puncak daftar film terlaris dunia.
1: Info Pro 2.
0: Informasi terakhir datang dari respon luar biasa dunia perfilman terhadap proyek adaptasi terbaru di mana para kritikus sinema secara serentak melayangkan pujian tinggi untuk film The Odyssey karena dinilai sukses membuat kisah klasik terasa segar dan baru. Arahan penyutradaraan yang visioner dikombinasikan dengan kedalaman visual yang memukau dianggap mampu menghidupkan kembali narasi mitologi kuno tersebut ke dalam relevansi kehidupan modern tanpa kehilangan esensi originalitas ceritanya. Keberhasilan dari The Odyssey dalam mengeksekusi transisi cerita yang emosional ini menjadikannya salah satu karya adaptasi paling cerdas yang sangat direkomendasikan untuk ditonton musim ini.
1: Info Pro 2.
0: Sekian Info Pro 2, nantikan Info Pro 2 selanjutnya.

0: kamu. Howdy, howdy, howdy teman perdua seluruh Indonesia. Kembali lagi barengan sama gue Landy Krisnandar, teman perdua di hari Minggu ini. Dan gimana kabarnya teman perdua? Karena di hari Minggu ini seperti biasa, gue akan menemani kamu semua dimanapun kamu berada di International Top 20 Nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini teman perdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman perdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X teman perdua dengan lagunya Golden, dan juga ada Alex Warren teman perdua dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu, bye bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jamin terus chart teman perdua di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Sienna Spiro dengan The Visitors.
1: Number 20.

0: masih merupakan newcomers, ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman Pro 2 ada Medicine Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman Pro 2 ada Sina Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop That. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Medicine Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya. Ada Bruno Mars lagi, teman berdua, dengan I Just Might.
1: Number 8.

3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Impression Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.

0: di peringkat ke-6 memasuki minggu ketujuhnya ada Shane Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: masuk ke minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where's My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: kita di minggu ini teman berdua di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 teman berdua ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where Is My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week teman berdua, ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

gue dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman Pro 2, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisandar menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi. Dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk. Dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman Pro 2. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisandar melanjutkan weekend kali ini.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Waktunya sore ceria weekend.
2: 105,9 MHz Pro 2 RRI Ranai, teman terbaik kamu.

Prodo, teman terbaik kamu, Tom Prodo. Selamat sore di Ranai. Sore ini Tom Prodo bareng sama aku, Vera Fernanda, yang bakal nemenin Tom Prodo di Prodo Sore Ceria untuk edisi Minggu 19 Juli 2026. Tom Prodo, seperti biasa hari ini kita bersama dari mulai pukul 15 sore atau jam 3 sore sampai pukul 20 atau jam 8 malam nanti ya. Seperti biasa kita bakal dengerin lagu-lagu hiburan, kemudian juga ada beberapa informasi hiburan ya buat Tom Prodo edisi weekend kali ini. Tadi sempat diguyur hujan, Tom Prodo saat ini di Sepempang tampaknya hujannya sudah mulai pergi ya. Kendaraan juga tampak banyak berlalu lalang sore hari ini. Biasanya hari Minggu kayak gini banyak yang ke Tanjung ya, dari arah Ranai, ataupun yang dari Bunguran Timur Laut itu ke Ranai gitu ya biasanya. Oke, Tom Prodo ya, kita dengarkan lagu-lagu hiburan dulu lah ya. Nanti baru ada beberapa informasi buat Tom Prodo. Selamat menikmati sore minggunya Tom Prodo, dan stay tune dulu di Prodo, teman terbaik kamu.

Sendok kita ketahui berfungsi sebagai alat makan. Sendok tertua yang tercatat dalam sejarah modern dibuat di Inggris pada tahun 1259. Tahukah Anda bahwa sendok tertua ini tidak berfungsi sebagai alat makan, melainkan sebuah hiasan ruangan saja? Sebab hiasan berupa sendok yang dibuat dari batu mulia mahal adalah tanda bahwa pemilik sendok adalah orang yang kaya raya. Bahkan pada zaman itu, penobatan Raja Inggris juga diikuti dengan disuapi makanan dari sendok yang berbahan batu mulia untuk menunjukkan kekayaan. Dulu sendok hanya dimiliki oleh orang-orang kaya, tetapi orang miskin di Inggris dan wilayah Eropa mulai membeli sendok dari bahan sederhana. Setelah itu, sendok pun dipopulerkan Inggris dan negara-negara Eropa ke negara jajahan, hingga digunakan oleh hampir semua orang sampai saat ini.

0: dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
1: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
2: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
1: Ya emang iya, kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
2: Kamu juga.
1: Yuk, kita bersih-bersih yuk.
0: Ayo dah.
3: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

0: Muncrat, muncrat. Tisu mana tisu, tisu, tisu.
1: Eh, adik, makanannya tumpah. Kak, ambil tisu, Kak.
2: Duh, makeup kok gini amat. Tuh situ tuh, mana tisu? Ih, kurang, yang banyak dong. Pelit amat.
3: Satu box tisu berisi 20 lembar dibuat dari satu batang pohon. Jika jumlah penduduk Indonesia 200 juta orang dan setiap satu orang per hari menggunakan setengah gulung tisu. Bayangkan berapa juta pohon yang akan ditebang. Kurangi penggunaan tisu. Lindungi pohon, lindungi alam.

Masih di Pro 2 teman terbaik kamu, Tom Pro 2. Selamat sore, sudah pukul 16 lebih 38 menit ya waktu Indonesia Barat. Tom Pro 2, satu informasi dulu sebelum kita lanjut ke lagu-lagu kita berikutnya ya. Kali ini mengenai ada 42 negara dengan biaya visa turis termahal bagi warga di Uni Eropa tahun 2. Nah, Euronews Travel itu merilis daftar 42 negara dengan biaya visa turis termahal bagi warga Uni Eropa. Nah, daftar tersebut disusun berdasarkan tarif visa maupun electronic travel yang diterapkan masing-masing negara. Kemudian tahun Pro 2, Bhutan ya menjadi negara dengan biaya kunjungan tertinggi. Selain membayar visa $40 Amerika Serikat, wisatawan juga wajib membayar sustainable development fee itu sebesar $100 Amerika Serikat. Nah, posisi berikutnya ditempati oleh Ghana dengan biaya e-visa sebesar $260 Amerika Serikat. Kemudian Nigeria juga masuk dalam kelompok negara dengan biaya visa tertinggi yaitu berkisar $200-$340 Amerika Serikat. Indonesia turut masuk dalam daftar tersebut tahun 2. Biaya visa on arrival yang dikenakan kepada wisatawan Uni Eropa itu sebesar 500.000 atau sekitar $31 Amerika Serikat. Nah, nominal itu lebih tinggi dibandingkan biaya visa di beberapa negara tujuan wisata populer seperti Selandia Baru, Kanada hingga India pada periode tertentu. Kemudian teman Pro 2 untuk daftar lengkapnya ya 42 negara dengan visa turis termahal ya bagi warga Uni Eropa bisa kamu akses ya melalui laman resmi rri.co.id. Teman Pro 2 masih dengan lagu-lagu hiburan sore hari ini. Teman Pro 2 selamat menikmati sore weekend kamu tahun Pro 2 ya, mudah-mudahan semuanya berjalan lancar dan tetap stay tune di Pro 2 teman terbaik kamu.

0: antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah.
1: Asyik, gak ketahuan.
0: Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
2: Mbak, antri dong. Enak bener situ, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
2: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke? Okay?

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

0: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
1: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
0: Ma, lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat pesanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
2: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
1: makan apa? Rambo tuh di sana?
2: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
2: Enggak usah, makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
2: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
2: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
2: Astaga, ini seafood, makanan laut artinya, bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja, seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
2: Makan sate seafood.
3: Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Mak, ternyata betul lah, dia nih playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lololololan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Heh, dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, Tom Pro 2. Itu tadi kita udah dengerin beberapa lagu dari Nyabara Suara ya. Kemudian juga lagu-lagu lainnya Tom Pro 2. Satu informasi dulu buat Tom Pro 2, nanti kita lanjutin lagi ya untuk lagu-lagu kita di sore hari ini. Tom Pro 2, banyak penderita alergi yang berharap kondisinya dapat hilang sepenuhnya seiring bertambahnya usia ya. Sebagian orang juga merasakan gejalanya berkurang setelah lama menghindari pemicu alergi itu tadi. Kita melansir informasi dari laman Mayo Clinic, alergi tidak selalu dapat sembuh secara permanen pada setiap orang. Sebagian kasus memang membaik, tetapi banyak pula yang bersifat kronis dan memerlukan pengendalian jangka panjang. Nah, alergi terjadi ketika sistem kekebalan tubuh salah mengenal

zat tertentu sebagai ancaman gitu ya. Kondisi tersebut memicu pembentukan antibody atau IG yang memicu reaksi alergi itu tadi. Reaksi tersebut menyebabkan pelepasan histamin yang menimbulkan kayak gatal-gatal, ruam ya, bersin hingga sesak nafas kalau untuk di tingkat yang berat gitu ya. Nah, respon tersebut dapat bertahan lama karena melibatkan memori sistem kekebalan tubuh tadi nomor 2. Kondisi tersebut membuat istilah remisi atau alergi terkendali lebih sering digunakan dibanding sembuh total. Meski demikian, penderita alergi tetap dapat menjalani aktivitas sehari-hari dengan normal. Nah, jadi pengendalian alergi ini dilakukan melalui beberapa metode sesuai kondisi setiap pasien ya. Penanganannya meliputi menghindari alergen, kemudian antihistamin, kortikosteroid hingga imunoterapi namanya. Nah, untuk imunoterapi ini Tompro 2 dilakukan dengan memberikan paparan alergen secara bertahap di bawah pengawasan tenaga medis ya. Terapi tersebut bertujuan untuk meningkatkan toleransi tubuh terhadap zat pemicu alergi. Beberapa jenis alergi makanan pada anak dapat membaik seiring pertambahan usia. Kondisi tersebut didukung hasil penelitian Natural Course of IG Mediated Food Allergy in Children. Nah, penelitian tersebut menunjukkan 42% anak itu mulai toleran terhadap alergi susu sapi pada usia 8 tahun. Angka tersebut meningkat menjadi 79% ketika mereka memasuki usia 16 tahun. Nah, alergi telur juga memiliki prognosis yang relatif lebih baik selama masa pertumbuhan anak. Sekitar 66 hingga 71% anak itu mulai toleran terhadap telur pada usia 4 hingga 6 tahun. Jadi hampir 89% kasus alergi telur dapat mengalami resolusi ketika anak memasuki usia remaja. Nah, sebaliknya alergi kacang tanah ya dan makanan laut itu lebih sering bertahan hingga dewasa. Kemudian tahun pro 2 penelitian menunjukkan bahwa hanya sekitar 20 hingga 30% penderita alergi kacang tanah menjadi toleran saat dewasa. Nah, tingkat toleransi alergi makanan laut itu mencapai 3,4% pada anak prasekolah dan 45% saat remaja. Jadi perjalanan alergi setiap orang ini dapat berbeda-beda ya, sesuai jenis alergi dan respon sistem kekebalan tubuh. Karena itu konsultasi dengan tenaga medis itu diperlukan untuk menentukan penanganan yang tepat itu seperti apa, gitu ya Tom Pro 2. Oke Tom Pro 2, untuk informasi kita mengenai alergi ini bisa sembuh total apa enggak, itu tadi sudah aku bacakan penjelasan medisnya ya, informasinya dari rri.co.id.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada!
2: Kakak ada Cikbul!
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul! Papa ngegau sih!
1: Bisa aja jajan, nih anak, jaman kita mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang, gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya?
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

Kalau di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Rayford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ASOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata

0: Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?
1: Teman terbaik kamu.

0: Nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

0: Oh, sapi, api, api.
1: Jauh, kok diam dah.
2: Yo, salah mencet.
3: Di sana?
2: Oh, on.

0: Masih di Pro 2 teman terbaik, kamu Tom Pro 2. Sudah di pukul 17.55 waktu Indonesia Barat saat ini. Tom Pro 2 hari ini tanggal 19 Juli, itu Tom Pro 2 diperingati juga sebagai hari Retainer International atau International Retainer Day di berbagai negara. Nah, peringatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya penggunaan retainer setelah perawatan ortodonti. Nah, melansir juga dari National Today, hari retainer internasional ini pertama kali dicetuskan Vivera Retainers pada tahun 2021. Momentum tersebut mengajak masyarakat menjaga hasil perawatan gigi melalui penggunaan retainer secara disiplin. Nah, retainer ini merupakan alat ortodonti yang digunakan setelah perawatan kawat gigi atau aligner ya, yang sudah selesai gitu. Nah, fungsinya menjaga susunan gigi tetap rapi sekaligus mencegah pergeseran ke posisi semula. Nah, perjalanan perawatan ortodonti sebenarnya telah dimulai sejak ribuan tahun lalu. Pada masa itu, manusia mulai mencari berbagai cara mengatasi sakit gigi dan memperbaiki susunan gigi. Bangsa Sumeria sekitar 5000 sebelum Masehi meyakini kerusakan gigi disebabkan oleh toothworms atau cacing gigi ya. Kepercayaan tersebut bertahan selama berabad-abad sebelum akhirnya terbantahkan pada abad ke-18 gitu. Nah, untuk kemajuan besar itu terjadi setelah Pierre Fauchard itu memperkenalkan cikal bakal kawat gigi modern ya. Tokoh asal Prancis tersebut kemudian dikenal sebagai bapak kedokteran gigi modern. Nah, dia menggunakan tali dan lempengan logam pipih untuk merapikan susunan gigi. Konsep tersebut menjadi dasar berkembangnya perawatan ortodonti modern hingga saat ini. Perawatan ortodonti terus berkembang dengan hadirnya kawat dan karet elastis pada pertengahan abad ke-19. Inovasi tersebut membuat proses perawatan menjadi lebih efektif dan nyaman bagi pasien ya. Gitu. Tom Pro 2, saat ini pasien memiliki beragam pilihan untuk retainer sesuai kebutuhan dan kondisi masing-masing ya. Hari Retainer Internasional pun menjadi pengingat bahwa pentingnya menjaga hasil perawatan ortodonti dalam jangka panjang. Tom Pro 2, informasi ini kita juga masih akses ya dari rri.co.id.
1: No matter what, no matter what.

0: Enjoy!
1: Indonesia menjadi negara penghasil sampah plastik terbanyak kedua di dunia. Plastik membutuhkan waktu 500 tahun untuk terurai secara alami. Apabila dibiarkan terus menumpuk, plastik akan menjadi bahaya bagi masa depan karena dapat mencemari lingkungan yang mempengaruhi air, udara, dan tanah. Maka, mari kurangi sampah plastik dengan cara gunakan tas belanja sendiri dari rumah, bawa botol minum saat bepergian, dan bawa sampah plastik yang ada ke tempat daur ulang. Kurangi sampah plastik untuk masa depan yang lebih baik.
2: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Ma? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
3: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
2: Ma, Lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat pesanmu, Ma. Maafkan, Ma.

0: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.
1: Pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut Air John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan. Warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.

105,9 MHz. Pro 2 RRI Ranai, teman terbaik kamu.

0: beli ini, ini, nih sama ini nih.
1: Ibu belanja online lagi, banyak banget belinya.
0: Mumpung diskon, harus gerak cepat sebelum kehabisan.
1: Beli apa aja, mana lihat. Duh, ini sellernya abal-abal kok dibeli sih. Harus hati-hati, Bu, kalau lagi belanja online.
0: Oh ya?
1: Sebelum belanja online, Ibu harus cek dulu ulasan toko. Periksa ulasan dari orang-orang yang pernah belanja, dari rating toko dan kolom ulasan. Cek harganya juga. Selalu curiga jika toko menawarkan harga yang terlalu murah dan jauh dari harga rata-rata di pasaran. Jika harga terlalu murah, ada kemungkinan produk palsu atau tidak orisinal. Terus bisa pilih toko yang recommended. Chat dengan penjualnya dulu dan bisa pilih nih opsi COD.
0: Opsi COD? Biar bisa marah-marahin kurirnya ya?
1: Ya enggak lah, Bu.
0: Lalu?
1: Kalau pakai COD dan barangnya enggak sesuai, bisa dikembalikan sesuai prosedur yang berlaku. Udah nih, udah adik pilihin toko yang aman. Sama minta tolong beliin dress satu ya.
0: Pantes pesanan ibu nambah.

Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Health, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh, mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat, berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.

musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

0: lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar napa? Itu garis lurus. Boya dilihat dulu.
0: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi, mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

0: Aduh, panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar enggak gosong.
1: Eh, minta pong hand bodinya.
0: Lain hand body. Sunscreen ini.
1: Sunscreen? Apa itu?
0: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara Franz Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
1: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama Franz Glitter tuh dari mana?
0: Oh, omku itu?
1: Hah, iya kah? Loh, masa tuh omu sih?

Bumi Nusantara Indonesia sangat kaya akan potensi sumber daya alam. Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Natuna sebagai salah satu daerah di wilayah Provinsi Kepulauan Riau juga menyimpan berbagai potensi alam, baik yang ada di dalam laut maupun di daratan, seperti beragam tumbuh-tumbuhan, di antaranya tanaman pandan. Serasan merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Natuna yang memiliki potensi kekayaan alam akan tanaman pandan. Pandan melalui daunnya sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dahulu, masyarakat Serasan memanfaatkan daun pandan untuk kerajinan tangan, seperti anyaman tikar sebagai pengisi waktu luang dan penambah pendapatan untuk kehidupan sehari-hari. Seiring dengan perkembangan zaman, kini daun pandan dijadikan bahan baku produksi kreatif tidak hanya tikar, melainkan untuk bentuk anyaman lain seperti sajadah, dompet, wadah cucian, bakul cengkeh, hiasan dinding, dan lain sebagainya. Berbagai produk anyaman yang dihasilkan warga Serasan Natuna ternyata tidak hanya diminati masyarakat di Kabupaten Natuna, tetapi juga masyarakat di Kepulauan Riau, bahkan di luar Provinsi Kepulauan Riau.

0: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

Pro 2 teman terbaik, kamu teman Pro 2. Sesaat lagi kita akan bergabung ya bersama Pro 2 RRI Jakarta untuk mengikuti acara kita seperti biasa di weekend kali ini teman Pro 2 ya. Mulai dari pukul 19 selama 1 jam ke depannya di Indonesia Pro Indie National. Stay tune dulu di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya. Teman Pro 2 ada Medicine Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, Teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, Teman Pro 2 ada Sina Spiro dengan The Fierce Eaters. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop That. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Medicine Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya. Ada Bruno Mars lagi, teman berdua, dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: 2022 ada 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Interstyle Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saat ini kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini Alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
1: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
0: Ma, Lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat pesanmu, Ma. Maafkan, Ma.

Prodo teman terbaik, kamu tahu Prodo, mohon maaf sekali untuk acara kita malam hari ini. Indonesia Pro Indi kayaknya tertunda sementara ya, tahu Prodo. Nanti kalau sudah bisa lagi, ini informasinya memang lagi ada gangguan nih untuk streaming ke Prodo RRI Jakartanya. Jadi sambil nungguin informasinya gimana, kita dengerin lagu-lagu kita dulu ya. Nanti juga Vera sampaikan informasi buat teman Prodo ya. Jangan kemana-mana dulu, stay tune di Prodo, teman terbaik kamu.

0: Eh, adik, makanannya tumpah. Kak, ambil tisu, Kak.
1: Duh, makeup kok gini amat. Tisu itu tuh, mana tisu? Ih, kurang, yang banyak dong, pelit amat.
2: Satu box tisu berisi 20 lembar, dibuat dari satu batang pohon. Jika jumlah penduduk Indonesia 200 juta orang, dan setiap satu orang per hari menggunakan setengah gulung tisu. Bayangkan, berapa juta pohon yang akan ditebang. Kurangi penggunaan tisu. Lindungi pohon, lindungi alam.
3: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
4: Iya, Bu.
5: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
6: A few inches later.
5: Ah, ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
6: A few moments later.
5: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
6: One eternity later.
5: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
6: A few inches later.
5: Duh, capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
6: Eventually.
5: Udah jam 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
7: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.

0: Yang, besok jadi jalan lagi kan?
1: Iya dong, Yang.
0: Oke deh, jam 10 ya?
1: Kita putus.
0: Lo gak putus, Yang?
1: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul. Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan kata yang benar adalah pukul 10, bukan jam 10.

0: Muncrat, muncrat. Tisu mana tisu, tisu, tisu.
1: Eh, adik, makanannya tumpah. Kak, ambil tisu, Kak.
2: Konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang, tapi nggak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang, akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita di balik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karosel dan dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya

Masih di Indonesia Pro Indie. Salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audience kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain. Kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting adalah

Masih di Indonesia Pro ini, kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh ini arah musiknya sebenarnya kemana sih? Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Amin, bye-bye.

0: Prodo teman terbaik, kamu teman Prodo sudah pukul 19:56 ya waktu Indonesia Barat. Tadi kita sudah mengikuti Indonesia Pro Indi Nasional bersama Prodo RRI Jakarta. Selanjutnya teman Prodo di Prodo juga malam nanti ya, nanti kita bakal ada narasumber Rike Ponti Amanda ya, yang bakal dipandu sama Feni Sartina dalam jaga malam-malam hari ini dengan judul Bijak Berteman dan Mencegah Perundungan atau Bullying di Sekolah Tompro 2 ya. Oke, untuk itu Tompro 2 aku Vera Fernanda juga langsung aja pamit undur diri untuk kebersamaan kita kali ini. Thank you buat Tompro 2 semuanya dan tetap stay tune di Pro 2 teman terbaik kamu.
1: 105,9 MHz Pro 2 RRI Ranai teman terbaik kamu.

0: Oke, Hitam Pro 2 lagunya Tulus ya, hati-hati di jalan nih. Hitam Pro 2 ya merupakan lagu pertemuan kita ya di malam hari ini. Hitam Pro 2 yang sudah antar ke kita di pukul 20 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat. Oke, Hitam Pro 2 di Pro 2 jaga malam ya, tentunya di malam hari ini Hitam Pro 2 pengen enggak sendiri ya. Nah, di malam hari ini kita nih sudah ada narasumber yang jauh banget ya. Sejauh mana sih ya? Nah, langsung aja nih Hitam Pro 2 kita sapa narasumber kita di malam hari ini. Halo, selamat malam Kak.
1: Iya, halo, selamat malam juga Kak.
0: Gimana nih kabarnya di malam hari ini?
1: Alhamdulillah baik. Gimana kabar Kakak nih?
0: Alhamdulillah baik juga ya. Nah, ada Kak Rika Ponti Amanda. Benar gak sih?
1: Gimana Kak? Maaf.
0: Benar gak sih namanya Rika Ponti Amanda?
1: Iya, benar-benar. Bisa dipanggil Ponti. Bisa panggil saya Ponti.
0: Oke, panggil Ponti ya. Nah, ini merupakan guru BK ya dari SMA Negeri 1 Pulau 3. Ya, kita ngundang guru yang jauh banget nih sama Pro 2 ya. Terpaksa kita via telepon ya di malam hari ini ya. Nah, Kak Ponti ini guru teman Pro 2. Jadi kita panggil Bu apa Kak ini?
1: Boleh Bu juga, boleh Kak juga, senyaman Kakak aja.
0: Senyamannya. Kalau aku sih nyaman semuanya nih Kak.
1: Boleh Bu, mungkin.
0: Oke. Nah, ini kan Bu, kita kan lagi masanya masuk sekolah ya. Nah, juga sering kita lihat di media sosial bahasanya perundungan itu sering banget nih ya terjadi. Nah, di malam hari ini ya kita akan bahas nih ya sama Bu Ponti nih Tahun Pro 2, bagaimana sih kita membangun pertemanan yang sehat dan mencegah perundungan di sekolah ya. Nah, menurut Kak Ponti sendiri, bagaimana sih caranya kita membangun pertemanan yang sehat dulu nih Bu untuk anak-anak yang baru yang masuk SMA?
1: Oke, izin dijawab ya Kak.
0: Iya.
1: Biasanya cara membangun pertemanan yang baik atau yang sehat itu tentunya pasti harus adanya etika bergaul ya. Nah, dalam etika bergaul ini biasanya beberapa hal yang paling penting itu, pertama itu saling menghargai sih. Ya, dalam perkenalan awal atau sudah berteman tentunya harus saling menghargai, menerima perbedaan dan pendapat temannya gitu. Kemudian juga dalam berteman kan tentunya harus pandai menjaga lisan atau bertutur kata yang baik kepada teman kita gitu ya. Agar temannya sehat. Kemudian juga bisa saling mendukung atau melakukan kegiatan positif bersama teman-teman baru. Berkenalan dengan teman baru tuh pasti seru kan. Karena bisa menambah wawasan mungkin. Juga kegiatan-kegiatan yang pastinya menarik gitu. Jadi pertemanan itu harus kita bangun dulu dengan baik. Ya, salah satunya cara itu tadi, saling mendukung dalam kegiatan yang positif. Kemudian juga dalam berteman juga harus jujur dan saling memaafkan dan saling terbuka seperti itu.
0: Oke, berarti memang harus yang pertama itu jaga lisan dulu ya Kak. Ada jaga lisan dulu ya Bu ya.
1: Iya, betul.
0: Memang ya kalau lidah tuh nggak bertulang jadi ya. Jadi harus punya etika dan juga dalam berteman harus saling mendukung ya untuk mendapatkan pertemanan yang sehat gitu ya Bu ya.
1: Betul.
0: Oke, sejauh ini Bu untuk di sekolah sendiri, nah ada nggak sih Bu kasus-kasus yang mungkin ada sedikit perundungan gitu Bu? Ada nggak sih sejauh ini yang Ibu tangani gitu?
1: Sejauh ini tentunya kalau di sekolah pasti adalah beberapa kan, satu, dua, atau tiga kasus yang tentang perundungan dan pembulian. Ini memang tidak bisa kita hindari gitu, bahwa kasus ini pasti ada.
0: Iya.
1: Memang cukup rumit sebenarnya ya pembulian ini, karena memang walaupun kita sudah sosialisasi, memberikan materi, pasti perundungan ini kadang-kadang walaupun tidak disengajai, akan terjadi seperti itu.
0: Oke. Yang paling kelas perundungan yang kategorinya sering dilakukan itu yang seperti apa, Bu? Apakah sering mengejek atau yang gimana tuh, Bu?
1: Oke, biasanya kalau perundungan yang sering terjadi, tentunya biasa mengejek ya, dari teman kelasnya, di dalam kelasnya, misalnya ngejek tentang contohnya fisik, biasanya cara fisik yang paling sering, kayak misalnya warna kulit atau hal-hal yang berbeda dari biasanya dari temannya, biasanya akan menjadi apa, omongan lah. Nah, itu bisa pembulian juga.
0: Oke, nah Bu, kalau misalnya sudah ada kasus seperti itu, bagaimana sih untuk korbannya tuh, Bu, supaya kalau ke fisik pasti kita akan kehilangan kepercayaan diri gitu, Bu, supaya mereka ini nggak kehilangan percaya diri gitu, tetap bisa percaya diri, apalagi kepercayaan diri yang merupakan hal yang nomor satu ya untuk cewek khususnya, Bu.
1: Oke, kalau misalnya untuk korban biasanya kita tangani itu biasanya dengan konseling sih, konseling individu. Misalnya untuk apa? Mengembalikan kepercayaan diri. Pertama kita harus bikin mereka tuh damai dulu sih, dari korban pelaku itu harus damai dulu. Gitu. Dan kedua adalah kayak coba membangun kepercayaan dirinya dengan cara anak-anak itu diberi motivasi, ya, motivasi dan semangat. Biasanya kalau dengan kata-kata yang bagus kan, terus juga pendampingan, ya, biasanya anak-anak juga mulai percaya kepada guru, itu akan mulai tampak percaya diri lagi, dan biasanya juga meminta bantuan kepada teman-temannya untuk mensupport si korban ini.
0: Oke. Nah, Bu, selama ini seseorang itu dia bisa menjadi tukang bully itu biasanya dipengaruhi oleh apa sih, Bu? Orang itu bisa menjadi pelakunya gitu.
1: Biasanya kalau di sekolah ya, rata-rata itu pembuli ini punya apa? Punya teman-teman yang juga mendukung gitu pembulian itu. Jadi seolah-olah pelaku ini seperti jadi jagoan lah di sekolah gitu kan.
0: Oke.
1: Jadi biasanya itu sih yang bikin pelaku ini melakukan pembulian gitu.
0: Oke.
1: Kemudian jadi mungkin juga merasa lebih baik gitu dari teman-teman yang lain gitu. Kadang bisa menjadi pelaku pembulian.
0: Oke, berarti ya mereka nih termasuk orang yang mungkin punya kuasa dan temannya agak takut gitu ya, Bu ya?
1: Nah, ya betul.
0: Dan Bu, misalnya di sekolah gitu, Bu, nggak harus di sekolah Ibu sih, misalnya sekolah teman-teman yang lain ya, teman pro 2, mereka nih jadi korban bully gitu. Gimana sih caranya supaya kita tuh melapor tuh kita nggak takut? Kadang kalau kita mau lapor kan kita takut pulangnya kita mungkin dicegat atau gimana gitu. Itu gimana sih caranya, Bu?
1: Oh, kalau misalnya seperti itu, biasanya kadang-kadang korban ini kan misalnya di sekolah atau di tempat lain atau tempat kerja, biasanya pasti cerita dengan teman dekatnya.
0: Iya.
1: Nah, kan harusnya teman dekatnya ini sih yang melaporkan kalau memang dia tidak berani gitu. Karena nggak boleh takut untuk melaporkan, harus dilaporkan. Kalau tidak akan terulang terus, terus juga akan ketakutan terus kayak gitu. Memang harus berani melaporkan kepada pihak-pihak yang memang bisa menanganinya gitu.
0: Oke, berarti kalau misalnya kita udah laporkan berarti nanti akan aman ya oleh guru gitu, akan ada perlindungan gitu ya oleh guru yang dilakukan untuk para korban.
1: Iya, betul.
0: Nah, Bu, kadang kan kita ini suka bingung ya antara candaan kah dan perundungan. Nah, itu bagaimana sih, Bu, cara kita membedakannya antara candaan dan perundungan nih, Bu? Kadang kan kita agak tabu gitu.
1: Oke, kalau perbedaan canda dengan perundungan itu jelas ya. Kalau misalnya kata-kata atau perlakuan itu tidak menyenangkan gitu untuk si korban. Berbeda dengan bercanda gitu. Bisa ketawa bersama gitu kan, bisa seru-seruan sama-sama. Cuman kalau perundungan ini jelas cara kita, kata pelaku menyampaikan itu dengan cara yang tidak menyenangkan gitu, yang membuat sakit hati gitu. Atau juga menyinggung, menyinggung perasaan. Seperti itu, atau memukul biasanya kalau misalnya dari fisik.
0: Berarti kita harus juga membedakan ya, kadang kita ini ya kira orang bercanda padahal itu termasuk dalam perundungan ya, salah satunya nih tahun perundungan ya. Nah, Bu, kalau kita kan lihat teman kita dirundung, dibully ya oleh orang lain gitu, kenapa sih kalau kita tuh sebagai teman tuh nggak boleh diam aja, tengok aja gitu? Kenapa sih, Bu, kita nggak boleh menjadi orang yang diam tuh, nggak peduli gitu, Kak?
1: Iya, nggak boleh ya, sifat apatis nggak boleh ya. Kita memang wajib untuk berempati gitu terhadap lingkungan kita gitu, apalagi teman-teman kita gitu. Kalau misalnya kita diam aja, hal itu tuh akan terus terjadi karena tidak ada penanganan sama sekali kan. Kalau misalnya korban takut melaporkan, saksi juga takut melaporkan, jadi memang itu akan terjadi terus dan tidak ada penanganannya gitu. Harus bersikap empati lah terhadap lingkungan.
0: Oke, berarti kita nggak boleh bersikap cuek gitu ya, ya, Bu?
1: Betul.
0: Ini kalau kita kan punya temen gitu, misalnya ya suka bully orang lain gitu. Nah, kita diajak, bagaimana sih cara kita nggak mau nih masuk circle-nya mereka? Gimana sih cara kita menolaknya tuh, Bu?
1: Biasanya kalau untuk menolak ya mungkin menurut saya ya, kalau untuk menolak itu kita hindari teman itu, teman kita memang harus memilih teman ya, karena kalau kita kalau nggak pilih teman itu kita pasti terjerumus gitu kadang, walaupun kita nggak mau pun akhirnya kita terjerumus. Jadi pertama tuh harus pandai pilih-pilih teman, kemudian ya harus pendirian untuk menolak dan harusnya laporkan gitu. Biar tidak terjadi sebagainya.
0: Berarti lingkungan pertemanan itu membentuk juga karakter kita jadinya, Bu, ya?
1: Iya, benar-benar.
0: Jadi teman pro 2 malah hari ini tuh harus lebih pintar ya dalam memilih teman ya. Carilah lingkungan yang memang baik nih untuk dunia pekerjaan kamu nanti ya. Oke, persiapan dari pelajaran dari sekarang nih ya. Jadi harus pilih-pilih nih teman pro 2 ya. Karena teman itu bisa mempengaruhi kamu. Kamu sebenarnya anak yang baik bisa jadi tidak baik ya, karena pengaruh dari lingkungan ya. Nah, Bu, apa sih dampak ya dari masalah bullying ini terhadap kesehatan mental tuh, Bu?
1: Oke, dampaknya sangat apa, berbahaya lah istilahnya ya. Karena kalau contohnya misalnya kalau bullying tentang fisik ya pasti sakitnya fisik kan.
0: Iya, betul.
1: Mau ditendang. Tapi kalau misalnya secara verbal dengan kata-kata, mungkin diasingkan gitu, atau bahkan juga bullying dari cyberbullying dari sosial media gitu, dampaknya itu sangat, pertama kayak tidak percaya diri, ya, kemudian merasa

0: Yin ini ya?
1: Iya, betul, Kak. Yang berbahaya.
0: Oke, apalagi sampai bikin orang depresi ya?
1: Iya.
0: Oke. Berarti kalau misalnya sudah sampai ke yang fisik itu udah masuk dalam ranah hukum lagi ya, Bu ya?
1: Nah, iya, betul, Bu.
0: Berarti udah kekerasan itu memang nggak diperbolehkan nih tahun produa untuk di lingkungan sekolah ya, baik secara verbal ataupun non verbal ya, nggak zamannya lagi ya kita tuh pakai kekerasan ya di sekolah tentang aku ketua geng gitu, nggak lagi. Sekarang itu lebih ke berprestasi aja ya di sekolah, benar nggak, Bu?
1: Nah, benar sekali. Okay. Karena hal positif itu lebih keren sih.
0: Iya, kalau misalnya dulu jago kandang namanya nggak lagi.
1: Iya, betul.
0: Nah, Bu, selama ini kalau misalnya di sekolah gitu, sering mendapatkan konseling terkait dengan bullying nih, nggak, Bu?
1: Selama saya bekerja jadi guru, alhamdulillah kalau untuk kasus pembulian sebenarnya memang ada, cuman untuk tingkatnya tidak terlalu tinggi gitu. Karena memang setiap masuk sekolah itu biasanya di MPLS pasti ada sosialisasi tentang bullying. Kemudian kadang-kadang kami guru BK juga memberikan materi di dalam kelas tentang bullying. Jadi alhamdulillah anak-anak sedikit banyaknya tahu lah tentang bullying, jadi agak rendah gitu tingkat bullying di sekolah.
0: Oke, nah Bu, bagaimana sih ini kan kalau misalnya terkait dengan bullying ini pasti kita juga harus melibatkan orang tua juga, Bu. Nah, ini bagaimana sih, Bu, caranya kita tuh kasih tahu orang tua bahwasanya bullying di sekolah itu nggak boleh gitu. Dan bagaimana sih kita membuka pikiran orang? Kadang kan kalau misalnya orang tua ya kadang ya udahlah itu cuma bercanda, kadang gitu ya, Bu. Nah, itu gimana caranya, Bu, melibatkan orang tua?
1: Itu biasanya di sekolah tuh harus membuat atau memiliki program tentang bullying yang mengundang juga orang tua, ya. Ya, tetap sosialisasi agar orang tua juga paham nih kalau bullying itu juga ranah hukum gitu. Nah, kemudian juga memberikan sosialisasi terkait di rumah tuh harus bagaimana. Kadang kadang takutnya kita nggak sengaja gitu kan, orang tua atau mungkin di keluarga tidak sengaja menjadi role model yang akhirnya anaknya juga menjadi pelaku bullying. Jadi orang tua tuh memang wajib melihat bagaimana karakter anak di rumah sehingga tidak terjadi perilaku bullying.
0: Oke. Apalagi kebanyakan mereka ini ya di rumah ya dibandingkan di sekolah gitu ya, Bu.
1: Nah, iya, memang kan kebanyakan di rumah kan daripada di sekolah. Jadi memang pengawasan tuh harusnya lebih ketatnya di rumah gitu, sama keluarga.
0: Dan yang membentuk karakter pun dari awal pasti dari rumah baru ke sekolah ya.
1: Ya, betul sekali.
0: Oke. Nah, Bu, apa sih tantangan terbesar ya dalam mengubah perilaku perundungan ataupun bullying ini, Bu?
1: Tantangannya, tantangan terbesar saya mungkin membuka pikiran tadi ya. Kadang kan ada beberapa orang yang mungkin belum terbuka pikirannya ataupun mungkin malah merasa bullying tuh bukan masalah hal yang besar gitu. Itu sih yang tantangan yang terbesarnya gitu.
0: Oke, berarti bahwasanya dampak bullying tuh sangat luar biasa ya, bukan hal yang dianggap sepele gitu ya, Bu. Itu yang harus tantangan terbesarnya untuk membuka hal itu ya. Kadang ya udahlah, tahu lah stigma orang kadangnya beda-beda ya, Bu, terkait dengan bullying ini ya. Nah, Bu, bagaimana sih, Bu? Ibu kan guru BK gitu. Nah, bagaimana sih kalau Ibu tuh diposisikan menghadapi kasus ketika pelaku dan korban ini sama-sama butuhkan pendampingan ya? Tidak hanya korban tapi pelakunya butuh. Nah, gimana sih, Bu, Ibu memposisikan diri gitu sebagai guru BK?
1: Biasanya itu konselingnya ke

0: pisang nih Bu. Kita tanganinya biasanya terutama pelaku ya.
1: Oh iya.
0: Terutama pelaku. Karakter atau kebiasaan atau sifat yang memang harus kita hentikan gitu. Kalau pelaku biasanya didampingi dengan cara menyadarkan bahwa perilaku dia tidak benar, kemudian tahu tentang dampak jika dia melakukan pembulian, seperti itu. Jadi memang lebih ke penyadaran diri sih kalau penanganan ke pelaku, gitu.
1: Oke, berarti terpisah ya. Kalau misalnya satu ruangan, takut jadinya mau cerita ya, Bu, ya?
0: Iya, biasanya gitu. Kadang-kadang kan pelaku kadang juga tidak sadar kan kalau hal yang dia lakukan itu membuli, gitu. Jadi itu yang harus kita sadarkan, gitu, kepada murid.
1: Oke, ya kadang mereka ini kan perasaannya hanya misalnya dulu ya, kalau zaman saya sekolah tuh Bu, sering ini apa nama orang tua, dipanggil kita nama orang tua, karena kita gak nyaman kan.
0: Nah iya betul, itu kadang-kadang mereka ikut-ikutan juga kan pelaku ini kan.
1: Jadi semua temennya satu kelas jadi ngejek jadinya.
0: Iya.
1: Sekarang mungkin kasusnya masih agak seperti itu nggak sih Bu modelnya?
0: Kalau beberapa murid yang saya temui memang kadang masih ada yang seperti itu Bu, masih ada, tapi nggak seperti dulu lah yang menjadi budaya lah mungkin ya kalau dulu tuh.
1: Iya. Kita di
0: kalau sekarang mungkin bullyingnya lebih ke penampilan, karena kan zaman sekarang kan penampilan ya yang dilihat gitu.
1: Iya iya.
0: Warna kulit gitu.
1: Oke. Ya apalagi nah sekarang tuh memang lebih ke penampilan sih, lebih kita lihat aja nah sekarang tuh lebih modis ya anak sekolahnya.
0: Iya, gitu. Kalau kita kan dulu apa adanya banget gitu kan.
1: Yang penting sekolah gitu, enggak pakai bedak, yang penting sekolah tuh. Oke, nah Bu, bagaimana sih caranya Bu supaya anak-anak tuh bisa menyelesaikan kasusnya itu secara dewasa gitu, tidak ada kekerasan gitu Bu?
0: Oke, biasanya kalau nggak sampai kekerasan itu memang harus kita panggil ya, kita panggil, kemudian memang harus kita sadarkan sih Bu, memang kalau enggak, biasanya kalau memang udah berkali-kali itu akan dipanggil orang tuanya gitu. Jadi juga bekerjasama dengan orang tua gitu, yang tidak terjadi kekerasan ataupun lanjutan gitu. Kadang mungkin di sekolah selesai, tapi di luar sekolah kadang dilanjut gitu kan. Jadi memang orang tua juga kita libatkan agar tidak terjadi pembulian lanjutan seperti itu.
1: Oke, berat. Kadang ini Bu, kan dari gosip sebenarnya bisa menjadi kasus bully juga kan Bu?
0: Nah iya betul-betul, itu biasanya itu masuk ranahnya non-verbal, biasanya gestur, cara menatap ya, menatap tajam, itu sebenarnya bullying juga.
1: Oke. Berarti kalau kita lihat orang tuh lain gitu, bikin orang gak nyaman sebenarnya sih kalau dilihat gitu.
0: Menatap juga, terus kayak mengasingkan, kayak gak mau bergabung, itu sebenarnya termasuk bullying non-verbal.
1: Oh, berarti kadang kan ada jangan berteman sama dia, jangan berteman sama dia gitu ya Bu ya?
0: Ya betul, itu biasanya termasuk bullying juga, tapi non-verbal dengan gestur kan.
1: Oke. Berarti banyak ya sebenarnya kategori bullying ini ya Bu ya, tidak lingkupnya luas ya?
0: Iya lingkupnya luas, dan juga kan sekarang kita lebih banyak menggunakan sosial media kan, digital lah. Ada namanya cyberbullying, biasanya sindir-menyindir lewat Snapgram, kadang di status WA juga bisa, atau chat-chat grup seperti itu. Kadang bullying nggak nampak nih, nggak fisik, tapi ternyata di sosial media melakukan pembulian gitu.
1: Iya, apalagi komen-komen, foto-foto orang gitu ya, dengan bahasa yang nggak enak gitu ya Bu ya.
0: Iya betul.
1: Nah, Bu, bagaimana sih, Bu, harapan Ibu ya terhadap generasi muda dalam membangun budaya sekolah yang penuh empati dan juga bebas dari perundungan ataupun bullying ini, Bu?
0: Ya, kalau harapan saya, besar harapan saya untuk generasi berikutnya ini ya, carilah teman yang baik. Kalau tidak ada yang baik, jadilah yang baik gitu. Dan balik lagi kepada etika pergaulan tadi, kalau memang tidak mau ada pembulian, maka harus tahu etika dalam pertemanan gitu. Kayak melihat tadi, kemudian juga menjaga lisannya gitu, bersikap harus bagaimana.
1: Oke, kalau kita sudah dari diri kita menanamkan yang baik, insya Allah semuanya akan baik juga ya, Bu ya.
0: Insya Allah.
1: Nah, Bu, bagaimana sih juga guru BK ini menanamkan nilai bahwa setiap siswa itu berhak nih merasa aman di sekolah gitu, Bu?
0: Biasanya kalau menanamkan nilai kepada anak-anak mereka aman, ya pertama tujuan mereka ke sekolah itu mereka harus tahu gitu. Tujuan ke sekolahnya kan untuk belajar pun, mencari teman-teman, menjadi teman yang baik. Biasanya itu sih tujuannya lagi, biar mereka tuh ngerasa oh ini tempat sekolah, ini sekolah gitu, tempat belajar, bukan tempat pembulian atau tempat mencari masalah kayak gitu. Biasanya menanamkannya dari situ. Kemudian juga guru juga itu tadi memberikan materi yang seru gitu kan, tentang pembulian, tentang etika bergaul, berteman. Jadi mereka juga tahu gitu, kalau di sekolah tuh ada loh cara berteman dengan baik gitu.
1: Dan juga ada kerjasama nggak sih, Bu, dengan organisasi sekolah supaya angka bullying ini di sekolah tuh menurun gitu, Bu?
0: Biasanya kalau sekolah biasanya bekerja sama dengan, kalau di sekolah tempat saya itu kan ada OSIS, terus ada juga namanya PR, kemudian juga bisa bekerja sama dengan Komnas Perlindungan Anak juga. Jadi banyaklah yang bisa membantu untuk menghilangkan budaya ya, menghilangkan atau biar rendah gitu angka pembunuhan di sekolah gitu, dengan cara kegiatan-kegiatan yang baik gitu, dan memberikan informasi juga di sekolah tentang bullying.
1: Tentang pembulian supaya mereka ini nggak tabu lagi ya terhadap masalah bullying ini, dan tentunya akan lebih peduli lagi ya, Bu ya.
0: Dan tahu juga cara menanganinya, dia harus lapor kemana biar mereka paham gitu. Biar memutuskan tali pembulian ini.
1: Supaya pelakunya juga mendapatkan efek jeranya juga ya. Dan juga nggak semena-mena jadinya nih teman pro 2, jangan takut untuk melapor. Kalau zaman dulu kita takut melapor karena takut dulu tuh mungkin kita takutnya merasa takut dikucilkan sih, Bu, kalau zaman dulu ya. Sekarang nggak lagi nih teman pro 2 ya, udah beda nih cara penanganan kasus bullying di setiap sekolah. Nah, Bu, satu lagi ya, bagaimana sih cara kita itu menumbuhkan keberanian siswa untuk meminta maaf dan memaafkan? Nah, itu gimana caranya, Bu?
0: Pertama, sebelum menumbuhkan rasa minta maaf, harus anak-anak tuh harus diberitahu dulu tentang menerima kesalahan gitu kan. Kadang anak ini kan malah takut tuh menerima kesalahan mereka gitu, tidak mengakui kesalahan. Itu yang pertama, harus berani mengakui dulu kesalahan. Kemudian ya kalau mereka sudah sadar mereka salah, harus juga meminta maaf gitu, dan harus memaafkan, karena kalau tidak memaafkan tidak akan terjadi pertemanan yang baik gitu.
1: Ya, kadang kita nih, Bu, sulit ya untuk minta maaf sebenarnya.
0: Ya, gengsi kita tuh pasti tinggi ya kalau untuk startup ya. Tapi memang lah harus dilakukan gitu.
1: Oh iya, apalagi kalau misalnya kita meminta maaf itu hal yang mulia, apalagi yang memberi maaf ya.
0: Betul.
1: Oke, jadi harus saling memaafkan ya, dan juga kalau misalnya teman pro dua salah ya jangan lupa mengaku salah ya, karena kita memberi maaf dan meminta maaf ada hal yang luar biasa sekali nih teman pro 2 ya, harus kita lakukan ya, tidak hanya di sekolah, nanti mungkin di kehidupan pribadi kita juga, nanti sudah teman pro 2 sampai ke lingkungan kerja ataupun rumah tangga, nanti hal itu juga yang ditemui ya, itu-itu aja teman pro 2 ya. Nah teman pro 2 masih kita bahas ya terkait dengan masalah bullying juga, dan bagaimana sih cara kita mendapatkan pertemanan yang sehat ya di sekolah, apalagi sekarang banyak nih teman pro 2 yang baru jadi siswa SMA ya, nah tingkat remaja ya. Nah untuk Ibu Ponti, ada nggak sih tips-tipsnya untuk anak-anak yang baru masuk sekolah nih Bu, supaya nih mereka nih lebih percaya diri, karena kalau kita siswa baru kita agak malu-malu gitu Bu, ada nggak sih Bu caranya?
0: Caranya untuk percaya diri ya, biasanya harus pertama kita harus yakin gitu sama diri kita bahwa diri kita itu hebat, diri kita tuh bisa gitu. Jadi jangan malu, jangan takut, berani aja gitu kan, karena sama-sama belajar. Kemudian juga carilah teman-teman yang juga mendukung kegiatan positif. Jadi juga ada yang mensupport gitu. Biar percaya diri kita juga meningkat seperti itu.
1: Oke. Nah, itu dia ya tipsnya teman pro 2 dari Ibu Ponti, bahwa kita harus percaya sama kita ya, jangan percaya sama orang lain dulu nih teman pro 2, kita percaya aja dulu sama kita kalau kita itu yang paling bagus gitu. Kita harus percaya diri tapi nggak boleh terlalu over juga nih teman pro 2 ya. Nah Bu, bagaimana sih caranya khususnya Ibu ya mengajak siswa ini menjadi agen perubahan dalam menciptakan sekolah yang bebas perundungan gitu Bu?
0: Oke, biasanya dan kalau dari guru ya, kalau kami dari tenaga pengajar ini biasanya juga pertama harus menjadi role model dulu untuk anak-anak ya, jangan sampai kami yang melakukan pembulian. Jadi anak-anak bisa meniru gitu, jangan sampai anak meniru kalau misalnya kami yang melakukan pembulian. Jadi memang guru harus menjadi role model ya, agar pembulian tidak terjadi di sekolah, dan mereka juga akhirnya paham dengan apa, mencari teman, terus juga cara berteman gitu, cara menghargai sama lain begitu di sekolah.
1: Berarti harus dicontohkan oleh gurunya, nanti baru diikutin oleh siswa gitu ya Bu ya.
0: Ya, begitu.
1: Oke. Nah, Bu Ponti, bagaimana sih kita itu menanamkan pentingnya teman yang menguatkan, bukan teman yang menjatuhkan. Nah, bagaimana sih kita menanamkan hal itu kepada para siswa gitu, Bu?
0: Oke. Biasanya menanamkan hal itu pertama memberikan siswa itu pemahaman bahwa mereka tuh harus menjadi baik terlebih dahulu gitu. Kadang-kadang kita suka merasa dulu pengen cari teman yang baik tapi mungkin nggak ada atau nggak cocok. Harus dari diri sendiri dulu yang menjadi baik. Jadi kalau kita sudah baik, insya Allah kita akan menemukan juga teman-teman yang baik seperti itu.
1: Oke. Nah Bu, dan selanjutnya bagaimana sih Bu caranya khususnya Ibu guru BK ya, nah membantu siswa dalam mengolah emosi agar tidak melampiaskan kepada temannya gitu Bu?
0: Oke, biasanya kalau tidak melampiaskan ke teman, biasanya di sekolah kan ada guru BK ya, atau wali kelas, atau punya teman dekat, biasanya Bu coba cari orang yang kita percaya dulu. Biasanya kalau sudah menceritakan, sudah bisa menjadi pendengar yang baik, kadang-kadang anak-anak nih kan lega gitu ya, gitu. Jadi dia tidak akan mencari pelampiasan ke teman-temannya gitu. Jadi carilah teman atau orang yang bisa dipercaya untuk mendengarkan cerita. Jadi jadilah pendengar yang baik dulu gitu. Biar tidak jadi apa mencari pelarian atau mencari pelampiasan untuk emosinya gitu.
1: Kadang yang emosinya nggak tersalurkan tuh mereka nih kenapa biasanya, Bu?
0: Biasanya kalau emosi yang tidak tersalurkan itu pertama mungkin tidak memahami gitu ya. Kalau misalnya emosi itu kan bisa ditahan gitu ya. Mungkin ada anak yang bagian memang tidak sabaran gitu kan. Terus tidak paham kalau emosi itu bisa ditenangkan. Kemudian juga tidak teman cerita, tempat yang dia percaya gitu. Biasanya seperti itu sih. Makanya emosi bisa keluar gitu. Atau mungkin sudah terlalu dipendam gitu. Sedangkan ada anak yang terlalu memendam gitu, tiba-tiba meledak di satu tempat yang gak terduga gitu.
1: Berarti memang mereka ini butuh, sebenarnya butuh tempat cerita jadinya, buat tempat orang yang mungkin mereka merasa aman dan juga terpercaya gitu ya, Bu ya?
0: Ya, seperti itu.
1: Nah, Bu, ada nggak sih, Bu, harapan ataupun target ya kedepannya untuk Ibu ya sebagai guru BK di SMA Negeri 1 ya di Pulau 3 ini, Bu, terkait dengan kasus bullying ini, Bu?
0: Apa kalau untuk biar tidak terjadi pembulian lagi ya? Biasanya pertama kalau di untuk di sekolah ya, biasanya pertama tadi guru juga harus menjadi role model. Kemudian juga membuat program atau memberi pengajaran-pengajaran tentang caranya bekerja sama dengan yang lain gitu. Atau mungkin kadang-kadang kan guru suka ada waktu untuk makan-makan bersama wali kelas dengan teman-temannya pun gitu. Itu kan bisa mempererat hubungan pertemanannya. Jadi itu juga menjadi salah satu cara agar mengurangi pembulian di sekolah gitu.
1: Nah, Bu, ada nggak sih Ibu kan sebagai guru BK sebenarnya sudah pengen nih, Bu, pengen menerapkan program Ibu gitu, tapi belum terrealisasi. Ada nggak sih, Bu?
0: Kalau program itu masih banyak, Bu, walaupun anak-anak sudah diberikan sosialisasi ataupun materi, masih juga beberapa orang yang sudah paham tapi mungkin berat melakukannya atau mungkin ada faktor-faktor lain, diajak teman masih mau gitu. Itu sih yang sulitnya itu.
1: Dan juga mungkin kita jadinya harus lebih banyak bergaul jadinya sama mereka gitu ya, Bu ya.
0: Iya gitu. Mau nggak mau harus memang harus langsung pendekatan kepada siswa secara pribadi kan. Gitu kan bisa bisa dengan geng-geng yang biasanya itu kita harus dekat dengan mereka.
1: Nah, Bu, bagaimana sih, Bu, tipsnya, Bu, supaya mereka, kita kan bergaul nih sama mereka. Tentunya pasti kita ada perbedaan antara kita ini adalah guru dan mereka siswa. Nah, bagaimana sih, Bu, supaya mereka tuh tetap harus bisa menghormati guru mereka dan tidak melewati batas gitu, Bu?
0: Biasanya kalau untuk dekat tapi harus ada batasan, biasanya memang melihat permasalahan yang terjadi di mereka. Jadi masalah apa yang ada di lingkungan mereka gitu, atau yang terjadi sama, biasanya masalah itu dulu. Nah, kalau misalnya juga memberikan cara atau masukan atau solusi untuk mereka tuh menanggapi omongan guru gitu, omongan kita gitu kan, dengan cara yang baik. Kalau memang ada yang di luar batas, memang seharusnya ditegur dan diberikan arahan lanjutan gitu, diberikan solusi.
1: Supaya mereka tetap menghargai itu adalah guru mereka gitu ya, Bu ya?
0: Iya. Kadang mereka kan suka kebablasan juga, kan, namanya anak.
1: Kadang di bentang kita udah deket sama mereka, mereka anggap anggap teman. Jadi kita jadi setara sih sama mereka jadinya.
0: Ya begitu, memang harus ditegur lah. Gitu kan.
1: Jadi harus tegas juga ya, tegas tapi kita tetap mengayomi mereka.
0: Betul.
1: Oke, nah Bu, terakhir nih Bu, untuk masalah bullying ini sendiri. Nah, harapan Ibu sendiri khususnya terkait dengan masalah bullying ini seperti apa nih Bu?
0: Harapan saya sih. Bullying ini segera berhenti gitu ya, budaya bullying ini betul-betul bisa berhenti, tidak ada yang bukan pembulian, jadi sekolah terus juga untuk kesehatan mental anak-anak juga aman, nyaman gitu, mereka belajar dengan baik gitu kan, berprestasi karena tidak ada bullying kan, insya Allah akan anak-anak akan nyaman gitu belajar dan pasti berprestasi gitu. Harapan saya tuh seperti itu sih.
1: Oke, oke. Nah, terima kasih Bu Ponti ya, sudah berbincang-bincang nih bersama kita ya di malam hari ini, sudah memberikan pemahaman kita juga terkait dengan masalah bullying dan bagaimana sih cara kita menghadapinya dan mendapatkan pertemanan yang sehat ya. Terima kasih Bu Ponti, mungkin next time ya bisa kita cerita-cerita lagi ya.
0: Ya, bisa maaf nih kalau penyampaian saya kurang karena memang masih baru kan jadi seorang guru, jadi mohon maaf kalau ada salah atau kurangnya nih dalam penyampaian.
1: Oke, kita malah yang bersyukur ya, banyak pengetahuan yang kita dapetin nih dari Bu Ponti di malam hari ini, apalagi terkait dengan masalah bullying nih Bu.
0: Iya, sama-sama.
1: Oke, next time ya, nanti mungkin kita bisa bahas bagaimana sih pengalaman jadi guru juga, guru BK nanti ya, next time kita bagi-bagi waktu.
0: Oke.
1: Oke, nanti kita hubungi lagi ya Bu ya.
0: Terima kasih banyak Kakak.
1: Terima kasih. Selamat malam.
0: Selamat malam kembali.
1: Nah, Tema Pro 2 yaitu tadi kita sudah bahas ya bersama Bu Ponti ya, guru BK dari SMA Negeri 1 Pulau 3. Jauh gurunya kita bawa malam hari ini, tapi ilmunya luar biasa banget Tema Pro 2 ya, bisa kita dapetin ya. Jadi Tema Pro 2 juga bisa tahu ya bagaimana sih kita mendapatkan pertemanan yang sehat, bagaimana mengatasi masalah bullying Tema Pro 2, dan bagaimana kalau kita tuh jadi pelakunya, kalau kita sadar sebenarnya kita adalah pelaku yang bullying. Ya. Jadi malam hari ini kita sudah terbuka juga pikiran kita bahwasanya mengejek orang ataupun menatap sinis orang itu termasuk bullying Tema Pro 2. Jadi jangan lihat orang tuh secara sinis, jadi bikin orang tuh enggak nyaman ya. Oke, Tema Pro 2 next time ya, nanti kita akan berbincang lagi ya sama Bu Ponti Tema Pro 2, tentunya dengan tema yang lain pula dan juga yang menarik juga. Terima kasih ya Bunya Bu Ponti yang sudah meluangkan waktu padahal besok itu harus kembali mengajar siswanya ya. Terima kasih ya Bu Ponti ya sudah meluangkan waktunya berbincang bersama kita ya di Pro 2 Jaga Malam. Oke, Tema Pro 2 ada lagunya NPD ya, untuk kamu sempurnanya aku NPD, bukan penyakitnya Tema Pro 2 ya, bukan yang penyakitnya lagu ini ya, tapi nama penyanyinya NPD, sempurnanya aku. Kalau NPD yang penyakit itu ya itu harus ke psikolog Tema Pro 2 ya, enggak sanggup aku menghadapi orang-orangnya NPD ya. Oke, Tema Pro 2 ada lagu darinya NPD ya, sempurnanya aku, dan dilanjutkan dengan lagunya Tulus ya, Teh Hijau. Nah, mungkin Tema Pro 2 baru denger ya lagunya Tulus Teh Hijau, merupakan single terbarunya Tema Pro 2. Sekarang di platform musik di mana aja pada puterin lagunya Tulus yang Teh Hijau. Tapi kita dengerin dulu lagunya NPD ya, sempurnanya aku.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah nggak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
1: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
0: Ma, Lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat insanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
2: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.

Oke, tema pro 2 lagu darinya Pamungkas ya, sudah hantar ke kita di pukul 21 lewat 6 menit waktu Indonesia Barat ya. Nah, tema pro 2, terima kasih ya untuk kamu ya selalu mendengarkan kita di program 2 di malam hari ini ya. Mungkin tema pro 2 yang punya agenda pengen nobar final ya Piala Dunia. Ya subuh nanti ini tahun pro 2 mungkin akan lebih istirahat lebih cepat dulu ini tahun pro 2, apalagi biasa Senin ya harus bergadang lagi ya untuk nobar. Ya jadi harus menyiapkan mata yang segar dulu ya di malam hari ini tahun pro 2, karena final tahun pro 2 ya Piala Dunia malam hari ini tahun pro 2 melawan ya, ini ada Argentina melawan Spanyol. Yang mana nih tahun pro 2 akan menjadi pemenang untuk Piala Dunia ya di tahun 2026. Tentunya tahun pro 2 pasti sudah punya jagoannya masing-masing ya. Dan tentunya tahun pro 2 yang pengen mendengarkan kita juga boleh banget ya langsung aja nanti dengerin di RRI, karena kita juga akan menyiarkan juga ya siaran bola untuk final ya antara perebutan ya untuk mencari siapa sih sang jagoannya tahun pro 2 di tahun 2026 ini ya. Nanti untuk bolanya pukul 2 ya. Jadi harus tidur cepet sih ya. Atau tahun pro 2 minum kopi aja ya supaya matanya terjaga ya. Asalkan besok pagi enggak telat nih tahun pro 2, apalagi untuk SMA besok hari pertama ya masuk sekolah. Jangan sampai telat ya, apalagi hari Senin nih tahun pro 2 ya. Oke, tahun pro 2 masih aku berikan ya berbagai informasi dan juga lagu-lagu ya untuk menemani segala aktivitas teman pro 2 di malam hari ini.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lololololan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

Oke, Tom Pro 2 lagu dari Bruno Mars ya, Harris It's All. Tom Pro 2 sudah tarkas kita di pukul 21 lewat 23 menit waktu Indonesia Barat. Tom Pro 2, ada kabar bahagia pastinya Tiffany Young ya, anggota dari K-pop Girls Generation yang akan merilis album solo debutnya Tom Pro 2 pada tanggal 20 Agustus ya 2026. Nah, selain itu juga Tiffany juga akan ikut tur Asia ya selama 8 kota dimulai pada tanggal 12 September ya di Hong Kong. Nah, album tersebut berisi 11 lagu dengan berbagai genre musik yang menggambarkan perjalanan Tiffany selama satu dekade sebagai artis solo. Dalam proses produksi ya, Tiffany terlibat langsung dengan mengawasi pengembangan konsep ya, gaya arahan visual hingga cerita dalam video musik. Tiffany mengatakan ya bahwasanya album tersebut menjadi perjalanan yang memahami dirinya sendiri tanpa mengikuti ekspektasi dari orang lain. Ia menyebut karya ini dibuat ya dengan menampilkan sisi dirinya yang lebih jujur dan juga autentik. Menurut Tiffany ya, setiap elemen dalam album yang mulai dari lagu hingga konsep visual dirancang untuk menciptakan pengalaman yang terasa nyata. Jadi juga nih Tom Pro 2, Tiffany berharap album dan tour tersebut ya dapat dinikmati penggemar sebagai salah satu perjalanan emosional yang berkelanjutan. Nah, Tom Pro 2, album ini mengikuti perilisan lagu pralilis Summer's Not Over yang diluncurkan ya memperingati 10 tahun debut solo darinya Tiffany. Nah, lagu tersebut ya telah mencatat lebih dari 367.000 streaming di Spotify. Sementara itu untuk video musiknya ya telah ditonton lebih dari 1,8 juta kali di YouTube. Tour Tiffany ini akan dimulai ya di Hong Kong pada tanggal 12 September 2026, selanjutnya Jakarta ya di tanggal 19 September. Nah, konser ini dilanjutkan ke Singapura pada tanggal 26 September, Taipei pada tanggal 9 dan 10 Oktober, dan juga Ho Chi Minh City pada tanggal 17 Oktober, dan juga Bangkok ya pada tanggal 25 Oktober. Jadi rangkaian tersebut ya akan ditutup melalui konsernya di Seoul pada tanggal 27 Desember. Nah, untuk tiket ya di konser pertama di Hong Kong ya sudah dijual Tom Pro 2 pada tanggal 24 Juli. Nah, Tom Pro 2 Tiffany Young ya juga akan menyambangi Indonesia nih Tom Pro 2 dalam tur Asia-nya ya. Jadi siap-siap aja Tom Pro 2 ya untuk membeli tiket konser dari Tiffany Young.

0: Dek, ini jalan kenangan papa sama mama loh.
1: Cie, apalagi iya dong papa sama mama. Tapi dulu, di sini banjir kayak gini gak sih, Pa?
0: Kalau di sini enggak.
1: Kalau sekarang, kenapa jadi sering banjir gini ya? Emang zaman papa dulu gimana, Pa?
0: Ya dahulu, tak ada bangunan di dalam hutan. Dahulu, hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai, dan sungai sahabat kita. Saling menjaga dan saling melengkapi. Anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai adalah ruh kehidupan kita.
2: Air, kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti kehidupan.

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
2: makan apa? Rambo tuh di sana?
3: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
3: Enggak usah, makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
3: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama aja ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, ini gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
3: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
3: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
3: Makan sate seafood.
4: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

Di mana sih titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

Di Pro 2 Twitter terbaik kamu, Tom Pro 2. Bahasanya film The Batman Part 2 yang kembali mengalami penundaan jadwal tayang. Sequel film yang dibintangi oleh Robert Pattinson ini sebagai Batman itu ya, kini dijadwalkan dirilis di bioskop pada tanggal 18 Februari 2028. Melansir dari Variety, Tom Pro 2 tanggal tersebut ya hampir 6 tahun ya setelah film pertamanya yang tayang pada Maret 2022. Sutradara nya mengungkapkan bahwasanya perubahan jadwal tersebut melalui platform PMO. Nah, dalam kesempatan yang sama, Tom Pro 2 juga merilis ya cuplikan uji kamera perdana yang menampilkan kembali Robert Tom Pro 2 sebagai karakter Dark King Knights ya. Selain itu juga Robert dalam film tersebut juga menghadirkan sejumlah pemeran baru di Tom Pro 2. Sebelumnya Tom Pro 2 The Batman Part 2 dijadwalkan tayang pada tanggal 2 Oktober 2026. Warner Bros yang kemudian mengubah jadwal tersebut menjadi 1 Oktober 2027, sebelum kembali lagi nih Tom Pro 2 menundanya hingga Februari 2028. Nah, Tom Pro 2 untuk kamu yang udah nunggu ya The Batman Part 2, ya harus bersabar lagi Tom Pro 2. Bahasanya The Batman ya kembali ditunda, Tom Pro 2 tahun ini gak jadi tayang ya, jadinya tayangnya di Februari 2028.

banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana nggak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.

Di Pro 2 tua terbaik, kamu tahu Pro 2 sudah pukul 22 lewat 16 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih ya untuk yang selalu stay mendengarkan kita di program 2 di malam hari ini ya. Dan tahun Pro 2 untuk diari malam hari ini ya, kita akan bahas tahun Pro 2 bagaimana sih cara ya agar kehidupan kita terasa lebih berarti ya. Nah, kadang tahun Pro 2 kita merasa hidup kita tuh gak berarti. Ya jangan pikiran seperti itu. Tahun Pro 2 setiap kehidupan ya pasti berarti ya. Jadi jangan merasa gak berarti tahun Pro 2, yaitu bahaya banget tahun Pro 2. Nah, mungkin kamu yang lagi down ya di malam hari ini merasanya ya kayak gitu ya. Nah, tentunya malam hari ini kita bahas sama Pro 2 bagaimana sih cara supaya kita bisa mengenali diri kita dulu nih tahun Pro 2. Nah, ini bisa membantu kita tahun Pro 2 agar ya kita itu bisa merasa hidup kita lebih berarti ya. Yang tentunya kenali diri sendiri. Jadi kita bisa luangkan waktu tahun Pro 2 memahami apa yang kita sukai, apa yang menjadi kelebihan serta nilai-nilai yang ingin dijalani. Nah, mengenal diri yang membantu menentukan tujuan hidup yang lebih jelas. Jadi kita harus mengenal diri kita tahun Pro 2 ya. Yang kedua, tetap tunjukkan kecil yang tetapkan tujuan kecil yang realistis ya. Nah, tidak perlu langsung nih memiliki target besar. Jadi mulailah dengan tujuan sederhana seperti membaca satu buku dalam sebulan, ataupun ya berolahraga 3 kali seminggu ya, atau ya meningkatkan nilai pelajaran sekolah juga nih tahun Pro 2. Nah, setiap pencapaian yang akan memberikan rasa bangga dan juga kepercayaan diri. Yang ketiga, kita coba nih tahun Pro 2 untuk bisa bangun hubungan yang positif ya. Nah, kelilingi diri dengan teman, keluarga, ataupun guru yang mendukung. Nah, hubungan yang sehat tahun Pro 2 tentunya membuat seseorang merasa dihargai dan tidak sendirian ya saat menghadapi tantangan. Jadi tahun Pro 2 jangan merasa sendiri ya, carilah lingkungan yang mendukung ya kegiatan-kegiatan positif kamu nih tahun Pro 2 ya. Oke, tahun Pro 2 masih kita lanjutin nih tahun Pro 2 nanti ya, untuk memberikan tips-tips tahun Pro 2 bagaimana sih caranya supaya kita merasa hidup kita lebih berarti ya. Oke, tahun Pro 2 ada yang bergabung juga nih tahun Pro 2 ya, request lagu aja nih ya. Mau request lagu ya, ini dari gak disebutin namanya ya, dari 0813 sekian-sekian nih tahun Pro 2 ya, mau request lagu darinya Anggis Carvalho ya, merelakan ya. Oke, tahun Pro 2 langsung aja ya kita puterin lagu yang sudah direquest ya di malam hari ini. Dan untuk tahun Pro 2 ya pengen request lagu ya, masih aku tunggu juga ya, sambil kita berbagi tips ya di untuk di malam hari ini.

0: capek. Main game ah.
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pak, maaf.
2: Sana cepat.
0: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya ya, lihat skor bola dulu ah.
0: Pak, Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.

Di Pro 2 teman terbaik kamu Tom Pro 2 masih di diari malam hari ini Tom Pro 2 ya. Oke Tom Pro 2 masih kita bahas ya bagaimana sih Tom Pro 2 agar kehidupan kita terasa lebih berarti. Nah kamu juga bisa berikan pendapat kamu di Tom Pro 2 lewat Instagram kita di Pro 2 Ranai dan juga di Facebook kita ya juga masih dengan nama Pro 2 Rana ya. Dan mungkin Tom Pro 2 yang pengen bergabung lewat WA juga boleh banget Tom Pro 2 langsung aja bisa bergabung ya di WA kita nih Tom Pro 2 dengan nomor WA di 0812 ya 83 13 40 54. Ini ulangi kembali di 0812 83 13 40 54 ya. Oke Tom Pro 2, tips selanjutnya ya, kita berani ya mencoba hal baru Tom Pro 2. Misalnya kamu bisa mengikuti organisasi ya, kegiatan sosial, olahraga ataupun ya belajar keterampilan baru, bisa membuka nih pengalaman yang memperkaya hidup sekaligus ya menemukan minat dan bakat. Ya selanjutnya kita juga harus belajar ya menerima kegagalan. Jadi kegagalan bukan akhir ya dari segalanya, justru dari kesalahan seseorang bisa belajar menjadi lebih tangguh dan bijaksana dalam mengambil keputusan ya. Oke Tom Pro 2 sudah ada juga yang bergabung lewat WA ya. Masih gak disebutin ya, kalau bisa gabung tuh Tom Pro 2 sebutin nama ya ataupun alamatnya di mana ya. Oke ya, ini terpaksa nih ini sebutin di yang gabung 0813 sekian-sekian ya. Nah kalau menurut aku sih kak, katanya gitu nih Tom Pro 2, jangan terlalu membandingkan hidup kita dengan kehidupan orang lain, karena setiap orang ya memiliki jalan, waktu dan ujiannya masing-masing. Karena apa yang terlihat indah dari luar itu belum tentu semudah yang kita bayangkan, dan apa yang sedang kita jalani hari ini mungkin adalah proses untuk menjadi pribadi yang lebih kuat. Nah maka dari itu kita fokuslah pada perjalanan diri kita sendiri, terus bersyukur atas apa yang dimiliki saat ini, dan jadikan ya keberhasilan orang lain sebagai motivasi untuk kita bisa berkembang kak, bukan alasan ya untuk merasa kurang. Percayalah ya, setiap usaha yang tulus itu akan menemukan waktu. Nah waktunya kak, oke. Nah makasih kak, dari itu kita selalu berikhtiar, berdoa dan yakin bahwasanya Allah ya telah menyiapkan takdir terbaik untuk hambanya. Itu aja kak tanggapan dari aku. Oke terima kasih ya untuk kamu yang bergabung di dengan nomor 0813 ya. Karena aku gak tahu nih nama kamu siapa. Kalau gabung sebutin nama ya, nama kamu siapa gitu, supaya aku tahu nih dari siapa yang ngasih pendapatnya yang keren banget ya di malam hari ini. Kalau gak sebutin nama gak bisa nih. Untuk Tom Pro 2 ya mungkin punya pendapat yang lain ya, bisa banget ya Tom Pro 2. Aku tunggu ya di hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat ya. Memang bener nih Tom Pro 2 bahasanya, kita jangan membandingkan ya kehidupan kita dengan orang lain Tom Pro 2 ya. Misalnya kita membandingkan hidup kita dengan orang lain, kita akan sulit ya untuk kita bersyukur ya dengan kehidupan kita ya. Oke ini Lara katanya. Oh Lara ya, selamat malam ya buatnya Lara. Perasaan aku udah lama join ya, kadang lupa nih Lara. Jadi kalau misalnya bergabung nanti bisa Lara sebutin namanya ya dan juga alamatnya juga ya. Terima kasih buat Lara ya atas pendapatnya di malam hari ini, keren banget nih pendapat kamu ya, yang sudah berikan motivasi juga ya buat Tom Pro 2 yang mungkin di malam hari ini merasa lagi down ya, karena perasaan seorang tuh Tom Pro 2 ada naik turunnya ya. Jadi pendapat kamu ya sangat berarti banget nih Lara di malam hari ini. Masih aku tunggu nih untuk yang lain pengen bergabung ya, mungkin punya tips-tips ya bagaimana sih cara kita tuh merasa hidup kita lebih berarti ya, dan kita punya semangat baru lagi untuk menjalani kehidupan ini ya. Oke Tom Pro 2, aku putarin lagu lagi nih untuk kamu ya. Ada lagu darinya Danila, Lembar Biru untuk Tom Pro 2.

0: beli ini, ini, ah nih nih sama ini nih.
1: Ibu belanja online lagi, banyak banget belinya.
0: Mumpung diskon, harus gerak cepat sebelum kehabisan.
1: Beli apa aja? Mana lihat?
2: Duh, ini sellernya abal-abal kok dibeli sih. Harus hati-hati, Bu, kalau lagi belanja online.
0: Oh ya?
1: Sebelum belanja online, Ibu harus cek dulu ulasan toko. Periksa ulasan dari orang-orang yang pernah belanja, dari rating toko dan kolom ulasan. Cek harganya juga. Selalu curiga jika toko menawarkan harga yang terlalu murah dan jauh dari harga rata-rata di pasaran. Jika harga terlalu murah, ada kemungkinan produk palsu atau tidak orisinal. Terus bisa pilih toko yang recommended. Chat dengan penjualnya dulu dan bisa pilih nih opsi COD.
0: Opsi COD? Biar bisa marah-marahin kurirnya ya?
1: Ya enggak lah, Bu.
0: Lalu?
1: Kalau pakai COD dan barangnya enggak sesuai, bisa dikembalikan sesuai prosedur yang berlaku. Udah nih, udah adek pilihin toko yang aman. Sama minta tolong beliin dress satu ya.
0: Pantes pesanan ibu nambah.

Di Pro 2 Tua Terbaik, kamu tahu Pro 2 untuk kamu di malam hari ini ya, agak beristirahat lebih cepat ya, periodisakan sabar beristirahat aja. Untuk kamu di tahu Pro 2 yang sebagiannya masih terjaga ya, pengen nonton Piala Dunia malam hari ini karena final ya, periodisakan selamat bergadang aja untuk tahu Pro 2. Dan tentunya jazz musik ya akan kami hadirkan untuk tema Pro 2 selama 1 jam ke depan.

0: Sayang udah siap kan? Nih helmnya.
1: Udah dong, ngapain sih pakai helm? Nanti rambut aku rusak. Ini tuh sengaja aku blow buat acara hari ini. Lagian kan kondangan depan gang doang, gak bakal ada polisi, tenang aja.
0: Tapi sayang, nanti kalau kenapa-kenapa gimana? Pakai helm tuh bukan cuman gara-gara takut sama polisi, tapi biar kita aman juga.
1: Ih, ribet banget deh kamu. Rambut aku ini lama ngeblownya tau gak sih? Yaudahlah, aku jalan aja sama yang lain. Aduh, Yang kok kamu bawa motornya gak bener sih? Jatuh kan?
2: Jangan lupa, selalu pakai helm jika berkendara dengan roda 2. Lebih baik antisipasi daripada celaka di kemudian hari.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: Yang, besok jadi jalan lagi kan?
1: Iya dong, Yang.
0: Oke deh, jam 10 ya?
1: Kita putus.
0: Lo gak putus, Yang?
1: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul. Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan kata yang benar adalah pukul 10, bukan jam 10.

adalah keyakinan bahwa segala sesuatu akan terjadi pada waktu yang tepat. Selama kita terus berusaha, berdoa, dan tidak menyerah pada keadaan. Imam Al-Ghazali.

0: Sayang udah siap kan? Nih helmnya.
1: Udah dong, ngapain sih pakai helm? Nanti rambut aku rusak. Ini tuh sengaja aku blow buat acara hari ini. Lagian kan kondangan depan gang doang, nggak bakal ada polisi, tenang aja.
0: Tapi sayang, nanti kalau kenapa-kenapa gimana? Pakai helm tuh bukan cuma gara-gara takut sama polisi, tapi biar kita aman juga.
1: Ih, ribet banget deh kamu. Rambut aku ini lama ngeblownya, tau nggak sih? Yaudahlah, aku jalan aja sama yang lain. Aduh, yang kok kamu bawa motornya nggak bener sih? Jatuh kan?
2: Jangan lupa, selalu pakai helm jika berkendara dengan roda 2. Lebih baik antisipasi daripada celaka di kemudian hari.

Ikhlas itu bukan tentang merasa lelah, tetapi tetap berbuat baik meski lelah itu ada. Ikhlas juga bukan berarti tidak terluka, melainkan memilih tidak membalas luka dengan kebencian. Kadang yang membuat hati berat bukan karena ujian, tapi karena kita terlalu sibuk ingin dimengerti manusia, hingga lupa bahwa Allah Maha Mengetahui. Berbuat baik meski tidak dihargai, bersabarlah meski tidak dipuji, karena Allah tidak pernah salah mencatat. Jika hatimu belajar ikhlas, hidup mungkin tidak selalu mudah, tapi insya Allah akan selalu terasa cukup.

Top Pro 2 sampai di sini berakhirlah sudah rangkaian acara kami untuk di program 2 untuk edisi hari ini Minggu 19 Juli 2026. Mewakili seluruh rekan kerja yang bertugas sepanjang hari ini, saya Benu Sartina mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Top Pro 2. Benu ucapkan selamat beristirahat, sampai jumpa sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

Salam Pradua di Nusantara atau dimanapun berada. Inilah Radio Republik Indonesia Ranai, program A2 menempat lebih lancar di 105,9 MHz. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini untuk edisi Senin 20 Juli 2026. Dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, Evi Soeharto mewakili seluruh kerabat kerja mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Sendok kita ketahui berfungsi sebagai alat makan. Sendok tertua yang tercatat dalam sejarah modern dibuat di Inggris pada tahun 1259. Tahukah Anda bahwa sendok tertua ini tidak berfungsi sebagai alat makan, melainkan sebuah hiasan ruangan saja? Sebab hiasan berupa sendok yang dibuat dari batu mulia mahal adalah tanda bahwa pemilik sendok adalah orang yang kaya raya. Bahkan pada zaman itu, penobatan Raja Inggris juga diikuti dengan disuapi makanan dari sendok yang berbahan batu mulia untuk menunjukkan kekayaan. Dulu sendok hanya dimiliki oleh orang-orang kaya, tetapi orang miskin di Inggris dan wilayah Eropa mulai membeli sendok dari bahan sederhana. Setelah itu, sendok pun dipopulerkan Inggris dan negara-negara Eropa ke negara jajahan, hingga digunakan oleh hampir semua orang sampai saat ini.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

Oke, buat teman Pro 2, selamat pagi. Selamat semangat untuk pagi ini. Ya, bareng Evi di Spada. Ya, aku menemani kamu dengan informasi nasional pukul 6, informasi internasional pukul 7, info cuaca pukul 7.30, kemudian pukul 8 dengan informasi kesehatan, dan pukul 9 Beranda Cita. Ya, terus untuk teman Pro 2 untuk menemani pada pagi ini. Ya, Evi sudah menyiapkan ya lagu-lagu ya mengawali aktivitas untuk pagi ini. So, stay tune terus di Pro 2 FM.

0: Habis, buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Hah? Kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
2: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
2: Ya, emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
2: Ayo dah.
3: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

Setiap orang ingin keajaiban dalam hidupnya, tetapi sering lupa bahwa keajaiban tidak selalu dimulai dari langkah besar. Kadang, ia lahir dari jejak-jejak kecil yang dilakukan dengan penuh keikhlasan. Di sebuah sudut kota, hiduplah seorang pemuda sederhana. Ia tidak memiliki kelebihan yang menonjol, kecuali satu hal. Ia tidak pernah menunda kebaikan. Sekecil apapun kesempatan berbuat baik, selalu ia lakukan. Membantu orang tua, bekerja dengan jujur, dan berdoa dalam diam ketika tidak ada yang memperhatikannya. Hidupnya tidak selalu mudah. Doanya belum juga terjawab. Usahanya sering gagal dan harapannya hampir padam. Namun, ia memilih untuk tetap melangkah. Ia percaya bahwa Allah tidak pernah menyia-nyiakan satupun usaha hambanya. Suatu hari tanpa ia duga, pintu pertolongan terbuka. Kesempatan datang, jalan dipermudahkan, dan apa yang dulu terasa mustahil perlahan menjadi nyata. Ia tersenyum, menyadari bahwa semua itu bukan hasil suatu langkah besar, melainkan kumpulan jejak kecil yang terus ia jaga. Dari kisah ini, kita belajar bahwa jangan meremehkan langkah kecil, karena dalam keikhlasan dan ketekunan, Allah menumbuhkan keajaiban. Teruslah melangkah, meski pelan, karena setiap jejak kecil menuju kebaikan selalu berarti di hadapannya.

0: Muncrat, muncrat. Tisu mana tisu, tisu, tisu.
1: Eh, adik, makanannya tumpah. Kak, ambil tisu, Kak.
2: Duh, makeup kok gini amat. Tuh situ tuh, mana tisu? Ih, kurang, yang banyak dong. Pelit amat.
3: Satu box tisu berisi 20 lembar dibuat dari satu batang pohon. Jika jumlah penduduk Indonesia 200 juta orang dan setiap satu orang per hari menggunakan setengah gulung tisu. Bayangkan berapa juta pohon yang akan ditebang. Kurangi penggunaan tisu. Lindungi pohon, lindungi alam.

sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Siapakah orang yang paling berhak aku perlakukan dengan baik?" Beliau menjawab, "Ibumu." Sahabat itu bertanya lagi, "Kemudian siapa?" Beliau menjawab, "Ibumu." Ditanya lagi, "Kemudian siapa?" Ditanya lagi. Ditanya lagi, "Kemudian siapa?" Beliau menjawab, "Ibumu." Kemudian beliau bersabda, "Lalu ayahmu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah. Asyik, gak ketahuan. Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
1: Mbak, antri dong. Enak bener situ, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke? Okay?

Hidup tidak selalu berjalan lurus seperti jalan tol. Kadang ia berbelok tajam, berlubang, bahkan membawa kita jatuh tepat saat kita merasa sudah melangkah paling jauh. Itulah yang dialami Arga. Suatu hari, Arga berada di titik terendah dalam hidupnya. Usaha kecil yang ia bangun selama 5 tahun harus tutup. Tabungan habis, kepercayaan diri runtuh, dan suara-suara di sekitarnya mulai meragukan kemampuannya. Setiap pagi ia bangun dengan perasaan gagal, bertanya-tanya di mana letak kesalahannya. Ia sempat berpikir untuk menyerah. Mungkin aku memang tidak cukup hebat, pikirnya. Namun suatu sore, saat Arga duduk sendirian di teras rumah, ia melihat ayahnya menyapu halaman. Ayahnya sudah berusia lanjut, punggungnya sedikit membungkuk, tapi sapu itu tetap bergerak dengan ritme yang sabar. Arga bertanya, "Ayah, kenapa ayah tidak berhenti saja? Tidak capek?" Ayahnya tersenyum dan menjawab, "Capek itu pasti, tapi kalau ayah berhenti, halaman ini akan tetap kotor. Jadi, ayah lanjutkan pelan-pelan." Kalimat sederhana itu menancap dalam hati Arga. Ia sadar kegagalan bukan tanda untuk berhenti, melainkan tanda untuk melambat, belajar, dan melanjutkan dengan cara yang lebih baik. Hari itu Arga mulai bangkit bukan dengan langkah besar, tetapi dengan langkah kecil. Ia kembali belajar, membaca, dan memperbaiki kesalahan masa lalu. Ia menerima pekerjaan apa saja yang halal, meski jauh dari mimpinya. Tidak mudah, tapi setiap hari ia memilih untuk tidak menyerah. Kisah Arga mengajarkan kita satu hal penting, yaitu kegagalan tidak pernah mendefinisikan siapa kita. Yang menentukan adalah keberanian untuk bangkit, meski perlahan, meski dengan luka. Karena sejatinya, orang yang kuat bukanlah mereka yang tidak pernah jatuh, melainkan mereka yang selalu memilih untuk berdiri kembali.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Sabar bukan tentang diam tanpa rasa, bukan pula tentang menahan air mata agar tak jatuh. Sabar adalah tetap memilih kebaikan. Saat hati ingin menyerah dan keadaan terasa tak adil, Allah tidak pernah menyuruh kita sabar karena kita lemah. Tetapi Allah tahu kita mampu melewatinya. Ada doa yang belum dikabulkan, ada luka yang belum pernah sembuh, dan ada lelah yang tak sempat diceritakan. Namun yakinlah, tak satu pun kesabaran yang luput dari perhatian Allah. Sabar adalah ketika hati bertanya, kenapa aku? Namun lisan tetap berkata, Allah lebih tahu yang terbaik. Jika hari ini kamu diuji, bukan berarti Allah membencimu. Bisa jadi Allah sedang mengangkat derajatmu, atau sedang mengugurkan dosa-dosamu tanpa kamu sadari. Teruslah bertahan, meski langkah terasa berat, teruslah berbuat baik, meski kebaikanmu belum kembali. Karena sabar bukan tentang menunggu tanpa harapan, tetapi menunggu dengan iman. Dan ingatlah, setelah sabar yang panjang, selalu ada pertolongan Allah yang datang tepat pada waktunya. Tetaplah kuat, Allah bersama orang-orang yang sabar.
1: Teman terbaik kamu.